Sonora, Rara Kalesaran masih menemani Anda ya, tentunya di Sonora Pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan membuat Anda semangat, hati menghangat ya, dan siap untuk menyambut semua yang terjadi dar-der-dor hari Senin ini. Memang sih hari Senin itu biasanya agak lebih challenging untuk kita memulai hari, karena sudah terbiasa untuk bangun lebih siang di hari Sabtu dan Minggu. Pace-nya tuh lebih slow, lebih yang nyantai gitu ya. Tiba-tiba kita harus kembali dar-der-dor, dari mulai bangun pagi, nyiapin bekal anak, nganterin sekolah, berangkat beraktivitas, mengejar kereta, belum sampai kantor, nanti ada meeting yang bikin kusut kepala gitu ya. Tapi gak apa-apa, harus dijalani. Ingat, tiap bulan tuh ada tagihan loh yang harus dibayarkan, sahabat Sonora. Kak Melly Jason, selamat pagi. Pintu air macet efek dari Jalan Juanda, ada beberapa galian. Oh, oke, baik. Terima kasih ya sudah dikirimkan fotonya nih. Satu jalur ya ini ya, berarti ya padat nih, dari Kak Melly Jason. Terima kasih. Bu Sapta, TikTok gak buka? Udah Bu, sejam aja tadi saya. Sejam aja karena harus membenarkan dulu untuk komennya gitu kan. TikTok gak buka, Serpong Kempung Rambutan biasa ramai padat, cuaca mulai cerah, matahari sudah terbuka dari balik awan. Nanti saya buka TikToknya pakai akun pribadi aja kali ya. Pak Jaya Putra, selamat pagi. Kak Wanda, udah sampai mana nih Kak Wanda? Kirim-kirim dong pakai voice notes. Bu Oriza, selamat pagi Bu Oriza. Salam sehat, semangat. Terima kasih Rara udah mau sampai tadi. Sampai ibu tanya Pak Sopir berapa. Aman Bu Oriza, aman. Terima kasih banyak. Sehat-sehat yang penting. Kami sangat berterima kasih Bu Oriza sudah menyempatkan datang, membawakan, aduh, enak-enak lah pokoknya untuk Sonora. Bu Sylvia, selamat pagi. Kedamaian hati, ketenangan pikiran lebih penting dari segalanya. Selamat hari Senin untuk Rara juga, sahabat Sonora. Sehat-sehat dan bahagia semuanya. Terima kasih. Benar, Senin dar-der-dor kata Mama Dini. Gak apa-apa, kita hadapi dar-der-dor hari ini bersama-sama ya.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kembali kita di Sonora Traffic Update dan kita menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan Rico Marbun yang akan menyampaikan pantauannya pagi hari ini. Silakan Rico.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kami teruskan sahabat Sonora pantauan lalu lintas di seputar Lenteng Agung Raya. Dari kawasan stasiun Lenteng Agung, pagi ini sudah padat mengarah ke seputar Tanjung Barat. Persis mendekati layang U-turn dekat kampus ISIP juga padat karena terjadi bottleneck di lokasi ini. Sementara lanjut mengarah area stasiun Tanjung Barat, jika lalu lintas akan tersendat padat di lokasi, hanya kepadatan volume lalu lintas saja yang menjadi penyebabnya. Sementara sebaliknya, dari Tanjung Barat ke Lenteng, umumnya ramai, bergerak cukup lancar. Demikian informasi yang dapat kami teruskan. Rico melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
2: Rico, terima kasih. Ini ada informasi juga di Tol Jor dari Tanjung Barat ke arah Cilandak padat merayap ya. Sebaliknya ramai lancar, cuacanya cerah. Kita juga akan menuju ke Juanda, Bekasi. Seperti apa pantauan lalu lintas ya, Yumar? Silakan.
4: Baik, sahabat Sonora, selamat pagi. Dari kota Bekasi kami laporkan situasi lalu lintas pagi hari ini. Kami awali dari Jalan Perjuangan. Kendaraan yang datang dari kawasan Bekasi Utara, Anda akan menuju stasiun Bekasi. Pagi hari ini ramai sekali dan terjadi kepadatan sebelum Komplek Prima Harapan Regensi hingga ke jalur kontraflow mendekati kampus Universitas Bhayangkara menuju ke kawasan Mall Summarecon. Selepasnya kembali ramai lancar dan akan antre padat mendekati lampu pengatur lalu lintas Teluk Buyung karena pertemuan arus dengan kendaraan yang datang dari arah Jalan Baru Perjuangan. Sementara di arah sebaliknya, secara umum lalu lintas yang menuju ke kawasan Bekasi Utara terpantau ramai lancar. Kami bergeser ke Jalan Insinyur Haji Juanda dari stasiun Bekasi menuju Terminal Bekasi. Lalu lintas umumnya dua arah bergerak ramai lancar. Cuaca mendung. Dari Kota Patriot Bekasi, Jawa Barat, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Bebas Bicara.
1: Ya, sahabat Sonora, smart listeners, dan juga sahabat Kompas, redaksi Kompas Bicara is back. Dan Mas Tommy juga kembali lagi nih menemani kita di hari Senin ini. Wakil redaktur pelaksana harian Kompas yang seperti biasa akan menyampaikan apa saja yang menarik. Ya, Mas Tommy, welcome back to my channel.
2: Selamat pagi Mbak Rara, apa kabar?
1: Selamat pagi, kabar baik. Minggu lalu ya, kita nggak berbincang karena di luar kota ya Mas Tommy ya?
2: Iya Mbak Rara.
1: Siap, hari Senin ini kita kembali akan menyampaikan apa saja yang menarik Mas Tommy di Harian Kompas dari Senin 10 Agustus ini.
2: Di Harian Kompas hari ini laporan utama mengangkat mengenai kebakaran hutan ya. Jadi terutama di daerah wisata Bromo, yaitu di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi kebakaran ini sudah semakin meluas, dan ini merupakan bagian dari apa, iklim yang makin terasa panas ya, cuaca yang makin panas, penguatan fenomena iklim El Nino gitu ya, lalu dipadukan juga dengan fenomena alam lainnya yang disebut oleh sebagai Indian Ocean Dipole positif.
1: Iya.
2: Itu intinya semakin panas lah.
1: Memicu puncak semakin musim panas. Kemarau lah ya, lebih kering begitu.
2: Betul, lebih kering, dan ini dampaknya beberapa kawasan hutan dan lahan ini terbakar, antara lain di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, tempat wisata yang cukup terkenal ya. Lalu satu lagi yang juga dikabarkan juga terbakar adalah Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Jadi kita harus hati-hati, dan walaupun sudah ada upaya pemadaman tentunya dari pihak pemerintah, tapi tidak mudah ya, karena memang ini pasti meliputi wilayah yang sangat luas.
1: Betul.
2: Dan seperti kalau kita ketahui dari kabar dari daerah lain, termasuk di Eropa pun juga kebakaran juga terjadi dan sulit dipadamkan, bahkan di Prancis dan Spanyol ya beberapa waktu lalu itu menimbulkan apa, gelombang panas dan diikuti dengan kebakaran lahan yang luar biasa.
1: Ini karena fenomena El Nino juga, sehingga penyebaran titik apinya lebih cepat begitu ya,
2: ya
1: Mas Tommy.
2: Karena betul.
1: Dan ini bukan yang pertama juga terjadi, ini ada juga beberapa ulasannya di halaman 1 bersambung ke halaman 15, silakan dibaca. Apalagi yang menarik Mas Tommy?
2: Mungkin kisah yang positif ini dari Nusa Tenggara Timur. Terjadi bagaimana para ibu-ibu nih, para perempuan di Desa Mutis, Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Mereka itu menjual madu ya, madu alam dari hutan di dekat desa mereka. Lalu dijual melalui internet ya, melalui apa, aplikasi percakapan. Tapi ada problem, yaitu
1: sulit sinyal.
2: Jaringannya sulit, sehingga HP itu tidak boleh bergeser-geser. Kalau
1: lucu
2: geser
1: ini Mas,
2: mati. Makanya ada istilah GSM. GSM itu artinya geser sedikit mati.
1: Ya ampun. Jadi ini katanya agar sinyalnya gak hilang, sahabat Sonora, smart listeners, dan juga sahabat Kompas, posisi ponsel gak boleh digeser sejengkal pun, karena GSM tadi geser sedikit mati. Jadi jangan coba-coba ya menggeser-geser HP-nya. Tapi dari situ justru ini bisa menembus pasar ya, walaupun di tengah sulitnya sinyal. Ini menarik sekali ya, Mas Tommy.
2: Ya, jadi mungkin tidak terbayang oleh kita yang tinggal di Jakarta bagaimana kok HP geser sedikit bisa mati. Tapi itu dialami oleh para ibu di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur. Dan bagaimana dengan keterbatasan itu mereka harus tetap berupaya menjual produk madu ya.
1: Keren sekali. Jangan mau kalah dengan produk madu dari luar ya, yang ada di supermarket. Oke, selanjutnya apalagi, satu lagi Mas Tommy yang menarik?
2: Mungkin yang menarik ini kita juga bisa mengikuti, yaitu di halaman 2 ini ada tulisan menarik dari wartawan Kompas mengenai itu loh,
1: revisi undang-undang
2: petugas tindakan petugas keamanan atau polisi yang menangkap dua warganet karena mengunggah dan berkomentar di media sosial terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto ya.
1: Ya soal tentunya nuklir ini, ya.
2: Iya, tentunya ini patut menjadi perhatian, karena kan kita menganut demokrasi, kebebasan berpendapat, masa orang berpendapat agak beda dikit kemudian ditangkap kan gitu.
1: Kayak flashback ya. Putusan MK dan penangkapan warganet ya, ini tindakan kepolisian yang menangkap dua warganet karena mengunggah dan berkomentar di media sosial terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal nuklir Iran, dan ini menuai kritik. Ini untuk ulasan selengkapnya Anda bisa baca di halaman 2 di harian Kompas yang terbit di hari ini. Terima kasih Mas Tommy.
2: Terima kasih banyak Mbak Rara, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat-sehat sampai Senin depan.
2: Baik ya.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, kita akan update kembali ya informasi di ruas tol. Tepatnya di pukul 7:30 menit waktu Indonesia Barat ini. Kita mulai dari ruas tol Desari. Sudah ada petugas Senkom Desari, Mas Tara, akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Mas Tara.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7:30 menit waktu Indonesia Barat. Diawali arus lalu lintas dari tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama, keluar Andara terpantau lancar, keluar Brigif terpantau lancar, arteri Jalan Gandul dan Jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar, selepas gerbang tol Krukut arah arteri Jalan Krukut ramai lancar. KM8 arah ruas tol Cijago lancar. Keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri Jalan Sawangan dan arteri Jalan Mampang ramai lancar. Arus lalu lintas sebaliknya arah Antasari Fatmawati dan tol Jor masuk dari gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, dan dari ruas tol Cijago padat hingga KM4. Selepas gerbang tol Cilandak, arah tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk arah arteri Antasari Fatmawati padat. Saat ini cuaca sekitaran ruas tol Depok Antasari cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora, bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Sekian informasi ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
1: Siap, terima kasih Mas Tara. Selamat bertugas kembali untuk Anda ya. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain. Sahabat Sonora, tol dalam kota Cawang yang ketebet padat, sebaliknya Tanjung Duren menuju exit Termais padat. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Tangerang KM20 mengarah KM19 arah Tomang padat. Sedang ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur kanan, sahabat Sonora. Kunciran KM15 mengarah KM14 arah Tomang padat, kepadatan keluar masuk rest area. Tol Jorwe 2U Ulu Jami yang ke Joglo Meria lancar 2 arah, tol Jorwe 2S juga lancar 2 arah. Kita lanjut ke tol Jor E juga lancar 2 arah pagi hari ini. Tol Jagorawi Cawang yang ke Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis KM18 mengarah KM17 200 padat, Cibubur KM15 ke KM12 padat. Tol Japek Tambun KM21 mengarah Cibitung KM25 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Cibatu KM35 mengarah Cikarang Pusat KM37 800 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Halim yang ke Cawang padat. Tol MBZ juga tol Purbalenyi di pagi hari ini terpantau ramai lancar 2 arah.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas ya. Sudah ada Pak Indra nih akan menyampaikan pantauannya. Silakan Pak Indra.
1: Baik, sahabat Sonora, terima kasih rekan Dara. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau lebih padat imbas adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebenjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Pak Indra, terima kasih. Kita juga akan lanjut dengan informasi lalu lintas. Sudah ada Pak Gun ya, yang juga siap dengan pantauannya. Silakan Pak Gun.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 2 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar pintu tol Halim. Demikian Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Terima kasih Pak Gun, hati-hati di jalan. Lanjut ke Lebak Bulus sekarang, Riko Marbun akan menyampaikan pantauannya, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami lewat di Jalan Era Kartini, Jakarta Selatan, dari perempatan Rumah Sakit Fatmawati atau dari kawasan Pondok Kelabu menuju ke arah Lebak Bulus. Lalu lintas tadi tampak tersendat padat mendekati stasiun MRT Fatmawati karena banyak kendaraan berhenti pada lajur sebelah kiri untuk menurunkan penumpang. Sementara kondisi di perempatan Lebak Bulus juga tampak padat di lokasi, hanya kepadatan volume lalu lintas saja. Sementara sebaliknya, lalu lintas tampak padat di seputar perempatan Fatmawati, khususnya kendaraan yang datang dari arah Lebak Bulus, antrian kepadatan lalu lintas. Untuk pantauan di ruas jor, kami memantau sedikit dari arah Cilandak menuju ke arah Pondok Pinang. Kami pantau mendekati kawasan Pondok Labu memang tersendat padat karena terjadi pertemuan arus kendaraan ditambah dengan akses kendaraan cukup banyak. Intensitasnya keluar ke arah Pondok Labu atau Fatmawati. Sementara untuk kondisi sebaliknya juga tampak tersendat padat di lajur sebelah kiri persis mendekati kilometer 21600 mengarah Tanjung Barat di ruas tol Jor akibat antrian kendaraan keluar Fatmawati atau keluar Cilandak. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar Lebak Bulus Jakarta Selatan. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Halo, saya Dion Miyoko.
3: Saya Sheila Dara.
4: Selamat ulang tahun untuk Sonora.
3: Semoga selalu jadi pilihan pertama untuk teman-teman yang lagi kemacetan di perjalanan.
4: Iya, dan juga untuk mengakses informasi yang paling update juga. Sukses terus untuk Sonora. Panjang umur. Amin.
5: Sonora Update.

0: Muara Jumat 7 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan dalam rangka penataan pelayanan kesehatan, penyusunan klasifikasi rumah sakit, serta penataan sistem rujukan di wilayah Maluku Utara. Monef difokuskan pada evaluasi layanan neoplasma dan berbagai layanan pendukung lainnya untuk memastikan kesiapan fasilitas serta kualitas mutu pelayanan medis di berbagai daerah yang ada di Halmahera Utara. Tahun kedua program cek kesehatan gratis atau CKG berjalan, target program ini kini tidak lagi hanya untuk menemukan kasus penyakit. Pengendalian penyakit dan pencegahan kematian dini menjadi tujuan utama. Karena itu, tata laksana dan pengobatan lebih lanjut mesti dijalankan dengan baik. Menkes Budi Gunadi Sadikin menuturkan tiga prioritas utama dalam pengendalian penyakit dari program CKG adalah hipertensi, gula, darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Ketiga masalah kesehatan tersebut akan diperiksa pada seluruh masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan penguatan anggaran pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, pemerataan layanan pendidikan di daerah 3T, serta mendukung perbaikan infrastruktur serta digitalisasi pembelajaran. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta aparat penegak hukum tidak bersifat pasif terhadap unggahan video pelanggaran hukum yang dilaporkan melalui media sosial. Menurutnya, unggahan di media sosial menjadi informasi krusial bagi penegak hukum untuk merespon secara cepat suatu kasus.
1: Bagaimana makin banyak ini? Sebenarnya bukan makin banyak, tetap ada, tetapi masyarakat makin terbuka. Bagaimana pengawasan dari kami di Komisi 3? Saya menemukan banyak sekali ini di daerah seperti itu, maka kita mengunjungi sampai ke level polsek-polseknya. Jumlah polisi kita untuk keliling di seluruh Indonesia itu terbatas itu polisi itu. Sementara kita semua hampir semua ini masyarakat Indonesia punya handphone nih yang bisa ngapain saja gitu. Nah, oleh karena itu harus dianggap menjadi masukan yang penting untuk direspon sangat cepat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Legislator fraksi Nasdem ini berpendapat, badan pengelola aset yang diusulkan harus independen, tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, serta dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: News, traffic, and music.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX Force HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita sampaikan informasi untuk traffic update pagi hari ini ya. Lalin tol Cibubur di layang Jalan Taman Bunga arah Cibubur Junction padat merayap. Jalan Palmerah Barat selepas pertigaan Jalan Rawabelong menuju pertigaan Kemandoran. Lalu lintasnya ramai lancar, cuacanya cerah. Kita juga akan menuju ke kota Yogyakarta untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan rekan Ade tepatnya di sekitaran jembatan layang Lempuyangan. Silakan Ade informasinya.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini saya berada di sekitar jembatan Lempuyangan memantau pergerakan arus lalu lintas dari Jalan Dr. Sutomo menuju Jalan Dr. Wahidin. Ramai sekali, bahkan menjelang pertigaan dengan Jalan Atmo Soekarto, antrian di lampu pengatur lalu lintas sudah mulai panjang. Dan ini disebabkan karena volume kendaraan yang meningkat. Untuk arah sebaliknya, dari Jalan Dr. Wahidin yang bergerak ke arah Jalan Dr. Sutomo, tidak ada hambatan, ramai, bergerak lancar. Tadi juga kami melintas di Jalan Atmo Soekarto, pergerakan kedua arah juga sudah mulai meningkat volume kendaraan, namun masih bergerak lancar. Cuaca saat ini di sekitar jembatan Lempuyangan terlihat cerah. Dari Yogyakarta, informasi ini kami sampaikan dan kita kembali ke studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Kayaknya saya gak keburu deh sahabat Sonora untuk live TikTok sendiri juga di akun pribadi, karena kami sedang ada beberapa persiapan yang mesti dilakukan ya. Jadi ya sudah, kita nanti lanjut lagi besok saja untuk live TikTok ya. Dan saya mau menyampaikan bahwa memang sesuai dengan juga yang diangkat oleh Harian Kompas di headline hari ini, kebakaran hutan yang semakin meluas ini juga dikarenakan karena penguatan fenomena iklim El Nino yang berpadu dengan fase Indian Ocean Dipole positif, di mana memicu puncak musim kemarau menjadi lebih kering. Dan Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan sahabat Sonora sekitar 1 atau 2 kali dalam sepekan untuk menghadapi dampak fenomena El Nino 2026. Dan Gubernur DKI Pramono Anung mengaku sudah menerima paparan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta usai berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga BMKG. Ia menjelaskan telah menerima laporan bahwa puncak El Nino tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terpanjang dibandingkan pada tahun 2023, dan puncaknya ini diperkirakan masih di akhir September atau pertengahan Oktober. Jadi ini sekarang belum puncak ya sahabat Sonora. Nah, selain modifikasi cuaca atau OMC, Pemprov DKI Jakarta juga memprioritaskan antisipasi kebakaran dan penyediaan air bersih selama periode El Nino. Pramono mengatakan pemerintah kota akan mengamanjakan gerakan Jaga Jakarta. Ini fokusnya pada 2 isu, yaitu memastikan ketersediaan air bersih bagi warga, ya, di mana untuk ketersediaan air bersih Pemprov DKI mengandalkan Pamjaya untuk memperluas jaringan perpipaan dan layanan demi pendistribusian yang lebih merata sehingga krisis air bersih selama musim kemarau dapat diminimalkan begitu. Nah, kalau Anda juga mungkin ingin ngobrol-ngobrol seputar dengan musim kemarau, apa sih antisipasi Anda menghadapi musim kemarau seperti saat ini, boleh juga disampaikan ya sahabat Sonora, 0812 122 9200.

0: Tapia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita akan update informasi untuk ruas tol di pagi hari ini. Rekan Arif akan menyampaikan langsung dari pusat informasi di tol HKJRS. Silahkan rekan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HKJRS. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Ampera. Selepasnya menuju arah Lenteng Agung ke arah Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol HKJRS pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HKJRS, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, Kang Rara.
1: Terima kasih, Mas Arif. Kita lanjut ya dengan informasi di ruas tol yang lain, sahabat Sonora. Tol dalam kota, Cawang mengarah Tebet padat, Kuningan exit Semanggi padat, sebaliknya Cengkareng KM32 mengarah KM31 padat, Semanggi KM7 yang ke Tebet KM3 padat, tol Janger, Tomang menuju Bitung lancar, sebaliknya Kunciran KM15 mengarah Kedoya KM4 padat, tol Jorwe 2U, Ulu Jami yang ke Meruya lancar dua arah, tol Jorwe 2S, Pondok Pinang yang ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji ke Bintaro padat, tol Jorwe, Taman Mini ke Rorotan lancar, sebaliknya Setu KM36 mengarah Taman Mini KM34 padat, tol Jagorawi, Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini KM5 mengarah Kali Cipinang KM3 padat, kepadatan karena keluar Oki atau Kodam ya. Cililitan KM2 mengarah Cawang KM00 arah Tebet padat, kemudian tol Japek dua arah lancar, tol MBZ dan juga tol Purbalenyi pada pagi hari ini dua arah juga ramai lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Tadi juga sahabat Sonora, Pak Tony menyampaikan ada kebakaran di Ruko Jalan Jabatan 2 ya. Pemadam sudah ada di lokasi, lalu lintasnya ramai tersendat mendekati lokasi kebakaran. Pak Tony, terima kasih. Tepatnya di Jalan Jembatan 2 di sebuah ruko begitu ya, terjadi kebakaran. Kemudian juga informasi untuk Anda, untuk Transjakarta, layanan Mikrotransjak 76 ASMI menuju Jalan Industri Raya mengalami pengalian rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitaran Jalan Kedondong. Untuk Mikrotransjak 110 A, 110A, Rusun Marunda, Pulau Gebang, ini juga mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya perbaikan jalan di sekitaran JGZ, Jakarta Garden City Boulevard, sementara arah Pulau Gebang tidak melayani bis stop di Ion Mall. Untuk Mikrotransjak 53, Grogol yang menuju pos Pengumben mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Meruya Ilir Raya. Sementara tidak melayani bus stop di Lapangan Bola 2 sampai dengan Jalan Duku Lapangan Bola untuk kedua arahnya.
0: Sonora FM News.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

SP Mimpiku Sahabat Sonora. Ada yang masih ingat lagunya ya? Tahun 98 nih, grup penyanyi begitu. Tapi sayang one hit wonder ya, abis itu gak muncul lagi nih Kak SP. Apa kabar teman-teman Kak SP? Kayak kenal. Tara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih juga menghujani dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Radio Sonora ya. Luar biasa cinta yang ditunjukkan, terbukti banyak yang sudah bersama dengan Sonora sejak masih remaja, sejak masih sekolah, kuliah, bahkan sampai dengan sekarang masih terus setia bersama dengan Sonora FM. Dan karena Anda semuanya, maka kami masih terus ada di sini ya. Bayangin kalau kami sudah kehilangan semua pendengarnya, maka kami tidak akan bisa bertahan sampai di titik ini. Doakan kami masih terus bisa akan bertahan, beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. That's why kita juga mengikuti nih seperti yang sekarang menjadi tren ya, siaran radio tuh gak cuma didengarin tapi ditonton juga. Jadi yuk mari kita yang generasi-generasi milenial, Gen Y dan juga Gen Baby Boomers, coba-coba bikin TikTok karena lumayan menghibur kok, apalagi bisa sambil nontonin siaran radio. Pak Narendra Prasetyo, selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Sonora yang ke-54. Semoga makin jaya, dicintai dan banyak penggemarnya. Untuk kru, semoga diberikan nikmat sehat serta panjang umur ya. Beda satu hari ultahnya dengan usia yang sama. Mantep banget Pak Narendra, sama-sama di Agustus di tahun 72 ya. Wah, ini tadi juga ada yang bilang nih ulang tahunnya sama 8 Agustus juga. Bu Lili, selamat pagi di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Good morning, salam bahagia. Cuaca cerah, terima kasih. Pak Thomas, selamat pagi. Mau ngatur alam, kalau musim hujan bingung ngusir awan. Kalau musim kemarau bingung modifikasi cuaca bikin hujan. Ujungnya proyek. Ini terkait dengan operasi modifikasi cuaca ya. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Lucu banget gambarnya nih Pak, saya terima kasih. Kemudian ada lagi kah siapa tadi yang sudah mengirimkan WA juga pagi hari ini, Bu Lydia. Pendapat saya sih kalau soal kemarau ya udah banyak stay di rumah aja, banyak minum air putih, tapi juga usahakan jangan banyak-banyak nyalain AC karena kita makin memperparah pemanasan global. Somehow benar, tapi ketika lagi panas begini gak nyalain AC juga salah ya kan. Tapi enak nih Bu Lydia karena di apartemen, jadi di balkon aja kayak semilir angin terbuka begitu ya, pintunya dibuka, kemudian jendelanya dibuka, katanya sih sudah sangat-sangat adem. Wah mantap. Apakah juga waktunya pindah apartemen ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dengan penuh rasa hormat mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada Radio Sonora Network. Dalam perjalanan lebih daripada setengah abad, Radio Sonora telah menunjukkan konsistensi sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menghadirkan siaran yang menyejukkan dan inspiratif bagi masyarakat luas. Saya berharap di usia yang ke-54 ini, Radio Sonora semakin maju, profesional, dan adaptif di dalam menghadapi dinamika zaman, serta terus menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Semoga Radio Sonora senantiasa diberkahi terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Radio Sonora, sahabat lintas generasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi prihatin atas temuan ratusan senjata, narkotika, dan perangkat CD porno di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut dan memastikan para siswa tetap aman secara fisik maupun psikologis, serta tidak boleh menjadi korban atas kasus tersebut. Pihak sekolah diminta memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung dengan baik, serta memberikan rasa aman kepada seluruh siswa. BMKG memperkirakan mayoritas wilayah Indonesia akan didominasi cuaca berawan hingga hujan sepanjang hari. Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan potensi hujan ringan perlu diwaspadai di Medan, Pekanbaru, dan Serdang. Sementara itu, untuk sebagian besar kota di wilayah Indonesia Barat ya, diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kondisi ini berpotensi terjadi di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, hingga Banjarmasin.
2: Demikian Sonora Update.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Toto, Hold the Line. Lagu Hold the Line dari band Toto dirilis pada bulan September 1978 sebagai single utama dari album debut mereka yang berjudul Toto. Lagu Hold the Line menjadi hit internasional dan mencapai nomor 5 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan nomor 14 di UK Singles Chart. Ini dia Toto, Hold the Line.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Baik sahabat Sonora, kita akan menuju ke kota Palembang untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di simpang angkatan 45 kota Palembang, Sumatera Selatan. Laporan disampaikan rekan Ahmad Aulia.
3: Baik sahabat Sonora, selamat pagi. Kami melaporkan pantauan arus lalu lintas dari kota Palembang di kawasan simpang 3 angkatan 45. Arus kendaraan di jalan angkatan 45 dari arah jalan Sumpah Pemuda terpantau lancar di dua arah. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Istana Gubernur Sumatera Selatan menuju simpang 3 angkatan 45 maupun arah sebaliknya terpantau lancar. Sedangkan arus kendaraan di jalan Demang Lebar Daun dari arah simpang Polda menuju simpang 3 angkatan 45 terpantau lancar. Cuaca cerah, saya Ahmad Aulia melaporkan kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update. Dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: mohon untuk my lovely husband, selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sonora Traffic Update, siang hari ini kita akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan dari Malang. Ada rekan Diva yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Diva.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Diva melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Borobudur, Kota Malang, Jawa Timur. Lebih tepatnya berada di depan Pasar Blimbing. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah berawan. Dan bagi Anda yang ingin berbelanja ke Pasar Blimbing atau melewati Jalan Borobudur yang ingin menuju ke Soekarno-Hatta dan Jalan Ahmad Yani, saat ini untuk arus lalu lintas di depan Pasar Blimbing terpantau ramai lancar. Selain terdapat pasar tradisional, pada area ini juga terdapat toko oleh-oleh yang bisa Anda singgahi untuk membeli buah tangan dari Kota Malang. Selain itu, terdapat pula tempat ibadah Masjid Sabilillah dan juga gereja yang bernama Gereja Katolik Paroki Santo Albertus de Trapani yang tepat berada di seberang masjid. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan rambu lalu lintas dan menjaga fokus berkendara. Demikian Diva melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur, kembali ke studio.
2: Terima kasih Diva. Dari Malang kita kembali ke Jakarta. Lalu lintas disampaikan oleh Pak Sito, pantauan di Jalan Warung Jati Barat dari pertigaan Mangga Besar, Jalan Ragunan di depan SMK 36 Jakarta, arah perempatan pertanian, siang hari ini terpantau padat, cuaca mendung tipis.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Halo, saya Lukman.
2: Saya Reza.
3: Saya Indra.
1: Kita dari Peter Pan. Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Sonora.
2: Sonora.
1: Semoga semakin berjaya terus.
2: Ya, sukses terus.
3: Semoga terus mengudara.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Jakarta yang terus setia memberikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya serta paling update. Saya sendiri adalah salah satu sahabat Sonora yang juga menjadi pendengar setia sejak saya berdinas di militer, dan satu yang paling menarik dan selalu teringat dalam pikiran saya adalah ketika suatu saat saya bertugas di Lebanon, kemudian ada salah satu senior saya, seorang mayor ketika itu, yang berkata kepada saya, "Iftitah, saya pertama kali mengenal kamu justru dari Radio Sonora." Saat itu saya berada di Aceh tahun 2004, terlibat kontak tembak, lalu kemudian ada beberapa wartawan yang mewawancari saya, dan mungkin dari peristiwa itu senior tersebut katanya sedang mengendarai mobil dari bandara mendengarkan Radio Sonora dan mendengar nama saya. Kemudian takdir mempertemukan kami dalam satu penugasan di Lebanon. Sekali lagi saya mendoakan semoga Radio Sonora Jakarta selalu tetap memberikan informasi-informasi yang sangat terpercaya, jaya di udara, terus berkembang, sukses, dan selalu setia bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar rencana perbaikan dan penetapan ulang buku pelajaran SD hingga SMA tidak berubah menjadi proyek pergantian buku secara besar-besaran. JPPI menilai persoalan utama pendidikan bukan kekurangan buku baru, melainkan masih rendahnya kualitas pembelajaran. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan buku ajar memang perlu dievaluasi.

0: sudah selesai terintegrasi dan siap digunakan. Masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan bantuan petugas kepolisian di sepanjang tol Jakarta Cikampek.
1: Demikian Sonora Update.

Siang sahabat Sonora, masih di suasana 54 tahun Radio Sonora. Siang hari ini AMKM siang mengudara untuk Anda semua. Dan sahabat Sonora, kalau udah AMKM berarti waktunya Anda mengatur playlist dari Radio Sonora, karena kita akan muterin lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya sudah WhatsApp ya ke studio Sonora ke 0812 1229200. Sahabat Sonora, silakan sampaikan nama, lagu permintaan, kemudian domisili di mana ya, dan juga kalau mau kirim salam ke siapa dan pesannya buat apa. Jadi langsung aja ya, ditunggu sepanjang pukul 12 hingga 14 nanti, hanya di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
5: Sahabat Sonora, kita akan ke Pontianak untuk mengetahui pantauan lalu lintas langsung dari Pontianak. Akan disampaikan rekan Husnul Arif. Dan ini disampaikan langsung dari kawasan perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Pontianak, dan Jakalan Teku Umar, tepatnya di area Pasar Mawar, Kota Pontianak. Silakan, rekan Arif.
6: Ya, baik, sahabat Sonora. Terima kasih rekan di Studio Sonora Jakarta. Langsung dari kawasan perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto, arus kendaraan terpantau aman dan lancar. Aktivitas pengendara roda 2 maupun roda 4 ini cukup padat, terutama dari arah Jalan Hos Cokro Aminoto menuju pusat kota dan juga sebaliknya. Beralih ke Jalan Tengku Umar, tepatnya di area Pasar Mawar, ini aktivitas masyarakat yang berbelanja membuat arus kendaraan sedikit lebih padat dibandingkan arus jalan lainnya. Kemudian sahabat Sonora, tetap waspada terhadap pejalan kaki maupun kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Tetap utamakan keselamatan, jaga jarak aman, patuhi arus lalu lintas, dan semoga perjalanan sahabat Sonora ini nyaman sampai tujuan dan juga cuaca cerah di lokasi area. Demikian sahabat Sonora, langsung dari kawasan perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Pontianak, dan Jalan Tengku Umar, tepatnya di area Pasar Mawar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Husnul Arif melaporkan, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
4: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Sobat Sonora, saya langsung aja bacain yang pertama kali udah WhatsApp nih tim 1200 ya. Sudah ada Ibu Foni, Ibu Fanda maksud saya, sama-sama V. Mohon maaf ya, Ibu Fanda yang pertama kali WhatsApp ke Studio Sonora. Selamat siang, Ibu Fanda di Pondok Kopi. Minta lagu Everything dari Michael Bublé untuk semua sahabat-sahabat Sonora di mana saja berada tanpa terkecuali. Dan selamat makan siang sambil nikmatin AMKM siang. Serta untuk penyiar dan krunya, tetap semangat, sehat-sehat, dan jangan lupa makan siang. Cuaca di Pondok Kopi lagi cerah-cerahnya katanya. Terima kasih Ibu Fanda. Nah, habis Ibu Fanda, baru deh Ibu Foni. Selamat siang Ibu Foni di Sunter, yang siang ini mau diputerin lagu Gajah dari Tulus katanya untuk Mbak Olive. Dan titip salamnya untuk Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Wati, Ibu Liliani, Ibu Lena, Ibu Fanda, dan juga untuk Pak Naufal. Selamat makan siang semuanya. Oke deh, jadi langsung aja ya, kita puterin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, saatnya kami kembali memperbarui pantauan lalu lintas sore siang hari ini dari Jasa Marga Toll Road Command Center, dimulai dari tol dalam kota Cawang kilometer 1 menuju Tebet padat, Simpang Pluit kilometer 19 padat, di arah sebaliknya kepadatan terjadi di Cengkareng kilometer 32 hingga kilometer 31. Di tol Jakarta Tangerang dari Tomang mengarah Karangtengah Tangerang Bitung lancar, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Kedoya kilometer 4 hingga ke Tomang. Di tol Jor W2U, kemudian tol Jor W2S dan juga tol Jor E terpantau ramai lancar di dua arahnya. Tol Jagorawi juga terpantau ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek Cikunir kilometer 10 hingga kilometer 11900 padat. Ada pekerjaan konstruksi jembatan layang MBZ di lajur 4 atau di lajur kanan. Cibitung kilometer 23 hingga 25300 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Di arah sebaliknya Karawang Barat kilometer 45 hingga kilometer 40 padat. Ada pekerjaan konstruksi jembatan layang MBZ di bahu luar atau kiri. Cikarang Barat kilometer 31 hingga kilometer 30478. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Di tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arahnya sahabat Sonora, namun di tol Purbalenyi Dawan arah Paster Cilenyi lancar, di arah sebaliknya Pleret kilometer 96600 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan Purwakarta kilometer 81 hingga 8700 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Silakan ya sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan patuhi rambu-rambu kendaraan, utamakan keselamatan dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia. Bingkisan Hari Bahagia Sonora masih hadir ya dalam rangka memperingati 54 tahun Radio Sonora. Kalau biasanya ulang tahun dapat hadiah, Sonora berbagi hadiah untuk sahabat Sonora semuanya ya. Jadi siang hari ini kita sudah terhubung bersama seorang ibu ya. Kita kenalan dulu, selamat siang. Halo.
2: Halo, iya siang.
1: Iya, dengan ibu siapa dan di mana?
2: Saya dengan Ibu Lucy.
1: Ibu Lucy, Bu Lucy di mana ini, Bu? Lagi di mana?
2: Saya di lagi kebetulan sekarang saya lagi kerja.
1: Oh, lagi kerja. Oke, Ibu Lucy hari ini mau ngucapin ulang tahun buat siapa sih, Bu?
2: Buat anak saya yang bernama Leonardo.
1: Oh, ini ibunya mau ngucapin selamat ulang tahun buat anaknya ya. Ulang tahunnya yang keberapa ini, Bu?
2: Ke-28.
1: Ke-28. Anaknya lagi kerja juga kah atau?
2: Ya, sama lagi kerja.
1: Oh, oke, baik. Kita coba hubungi Leo ya sekarang ya. Ditunggu sebentar ya, Ibu ya.
2: Heeh.

0: Halo, selamat siang dengan Leo, betul?
1: Iya, betul.
0: Selamat siang, jangan kaget ya. Saya Olivia dari Radio Sonora. Nah, ini ada seseorang spesial banget mau ngucapin sesuatu ke Leo. Silakan Ibu Lucy.
2: Halo, Leo. Halo.
1: Halo.
2: Leo.
1: Iya.
2: Selamat ulang tahun ya.
1: Iya.
2: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukses selalu, rezekinya lancar, pekerjaannya lancar, semuanya jadi berkah, amin.
1: Iya, terima kasih Mama.
0: Nyangka nggak Leo di telepon sama mamanya nih? Halo?
1: Halo, ya?
0: Iya.
1: Putus-putus suaranya?
0: Oh, putus-putus, iya. Gimana, nyangka nggak hari ini
1: di
0: telepon?
1: Iya, saya terharu juga sih.
0: Oh, ya. Terharu ya. Mau bilang juga. Apa ke mama?
1: Apa?
0: Mau bilang apa ke mama?
1: Terima kasih banyak. Karena sudah melahirkan aku sampai umur 28 ini. Semoga diberkati semuanya, doa yang terbaik supaya saya sukses ya. Minta doanya aja gitu.
0: Oke, baik. Selamat ulang tahun ya buat Leo dari seluruh kru Sonora Jakarta ya. Semoga sukses, bahagia juga menyertai. Nah, karena ulang tahun ya, kita juga mau kasih hadiah nih buat Leo. Selamat Leo mendapatkan uang digital senilai Rp250.000. Semoga bisa semakin menambah kebahagiaan ya di hari bahagia ulang tahun hari ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat melanjutkan tugas kembali, aktivitas kembali saat ini. Oke, sobat Sonora. Okay. Terima kasih juga ya Ibu Lucy.
2: Ya,
0: oke, bye.
1: Terima kasih Sonora.
2: Ya, sukses selalu buat Sonora.
0: Amin.
2: Ya.
0: Terima kasih. Iya, itu tadi sahabat Sonora ya. Bingkisan hari bahagia Sonora untuk Leo dari Ibu Lucy, mamanya Leo yang hari ini berulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Semoga di usia yang baru ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya bisa kasih hadiah nih untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja loh. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Di pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

AMKM Siang masih menemani Anda, sahabat Sonora. Tapi sebelum melanjutkan ya, memutarkan lagu-lagunya sahabat Sonora, saya mau minta maaf terlebih dahulu. Kenapa nih Olive, tiba-tiba udah minta maaf aja nih? Karena sahabat Sonora, AMKM untuk siang hari ini hanya bisa mengudara hingga pukul 13. Artinya ya sekitar 15 menit lagi aja kebersamaan kita. Tapi jangan sedih sahabat Sonora, karena Anda bisa ikutin AMKM yang lebih panjang nanti waktunya, nanti malam ya, dari jam 8 sampai jam 10. Saatnya sekarang saya masih bacain lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Kali ini ada dua lagu yang sudah saya pilih ya untuk saya putarkan. Adalah lagu yang pertama dari Pak Terry Kurniawan, ingin dengarkan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis. Pak Terry Kurniawan ini di Latumeten Grogol, Jakarta Barat. Oke, sudah saya siapkan di playlist. Kemudian lagu selanjutnya saya puterin lagunya Ibu Sri Syuliar Tirsih. Ya, mohon maaf ya Bu. Ibu Sri Petojo ini lebih sering disapa dengan nama Ibu Sri Petojo. Selamat siang Olive, saya minta lagu At My Words dari Pink Sweets ya. Salam buat Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan semua pendengar AMKM dimanapun berada. Dan untuk Mbak Olive serta kru, selamat bekerja. Terima kasih. Jadi langsung aja ya, saya puterin dua lagu ini di Anda Meminta Kami Memutar.

0: menyenangkan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Sekali lagi saya harus minta maaf banget nih sahabat Sonora, karena AMKM siang kali ini harus mengudara hanya sampai di pukul 13 ya. Artinya sudah mau habis kebersamaan kita siang hari ini. Tapi jangan sedih, nanti malam bisa ikutan lagi AMKM nanti malam ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Satu lagu terakhir saya pilihkan, lagu pilihan dari Ibu Liliani di Duri Kepa Tanjung Duren, yang ingin mendengarkan lagu Maudy Ayunda berjudul Untuk Apa. Dan lagu ini dipersembahkan untuk Olive Rarahan, Sriko dan juga Yudi. Selamat santap siang, semoga semua sehat, bahagia dan tetap semangat beraktivitas. Dan juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang lainnya, untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Foni, Ibu Riza, Ibu Nur, Ibu Sylvia, Ibu Rianti, selamat maksi dan salam sehat bahagia sejahtera. Maudy Ayunda, Untuk Apa?

0: Selama siang Sobat Sonora, warga Jakarta mendapat kado khusus dari Pemprov DKI Jakarta berupa tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 17 Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif Rp1 berlaku untuk seluruh transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Menurut Pramono, kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Beralih ke berita selanjutnya, Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan melarang kapal Amerika Serikat dan Israel berlayar melalui jalur perairan strategis tersebut. RUU yang dilaporkan untuk menjamin keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Selat Hormuz akan melarang akses ke selat tersebut bagi negara-negara yang bermusuhan dengan Iran. Selain itu, kapal asing juga dilarang mengangkut segala jenis muatan yang terkait dengan Israel, baik militer maupun sipil.
1: Demikian Sonora Update.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita menuju ke Yogyakarta. Kali ini kita akan mengetahui pantauan lalu lintas di Jalan Suroto. Seperti apa pantauan lalu lintasnya, sudah ada rekan Ade yang hari ini akan menyampaikan untuk Anda selengkapnya. Silakan rekan Ade.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Suroto yang bergerak ke arah Stadion Kridosono siang hari ini dua arah bergerak dalam keadaan ramai, lancar. Untuk yang bergerak ke arah Stadion Kridosono, perhatikan laju kecepatan Anda karena frekuensi pertemuan arus di Stadion Kridosono, terutama yang dari arah Jalan Yosudarso, ini terjadi cukup tinggi. Sementara untuk arus lalu lintas di Simpang Gramedia, dari masing-masing arah siang hari ini masih bergerak dalam keadaan ramai, lancar. Cuaca saat ini di Jalan Suroto mendekati Stadion Kridosono dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambil nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Selamat siang Sobat Sonora. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terus menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti penanganan kebakaran yang kini telah mencapai sekitar 720 hektar. Alex meminta pemerintah melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki SOP atau Standard Operation Procedure penanganan karhutla agar kebakaran serupa bisa ditangani lebih cepat dan juga efektif. Beralih ke berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut bersama dengan tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ketamin hampir 1,3 ton dari kapal asing MV King Sun di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata mengatakan barang bukti tersebut ditemukan dalam 565 karung yang diangkut kapal MV King Sun. Jika dikonversikan, estimasi harga ketamin nilai barang ilegal tersebut mencapai sekitar 2,1 triliun rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr.

0: Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai. Anak laki-laki penjual mangga, dongeng dari Gabon di pesisir Afrika Barat. Pada suatu pagi di pasar Libreville, Gabon, seorang anak laki-laki bernama Pedio menawarkan dagangannya dengan riang.
2: Ayo kesini, lihat mangganya cantik-cantik, segar dan manis.
1: Hari itu suasana pasar ramai sekali dan banyak orang yang lalu lalang berbelanja. Pedio masih menawarkan buah mangga dagangannya, bahkan ia tidak segan-segan naik ke atas batu agar setiap orang bisa melihatnya. Maklumlah, tubuhnya masih kecil dan pendek.
2: Ayo, coba mangganya, mangga terbaik di negeri ini,
1: seru Pedio.
2: Ayo, beli, beli.
1: Ada beberapa ibu-ibu dengan jubah warna-warni tertawa terbahak-bahak melihat cara Pedio menawarkan mangga jualannya.
3: Ah, nak, kamu pintar sekali. Baiklah, aku mau membelinya,
1: seru ibu itu. Anak-anak yang berangkat sekolah juga membeli mangga milik Pedio yang dimakan nanti sepulang sekolah. Sambil memandang anak-anak itu, Pedio berhayal.
4: Alangkah senangnya kalau bisa membaca dan menulis. Aku ingin bersekolah seperti mereka.
1: Akan tetapi keluarganya terlalu miskin sehingga tidak mampu membayar uang sekolah. Itulah sebabnya Pedio harus menjual mangga untuk membantu orang tuanya. Pedio sibuk mendentingkan uang logam hasil jualan mangganya ketika seorang gadis kecil tiba-tiba memanggilnya.
5: Mangga-manggamu sangat enak. Kamu harus mengikuti perlombaan. Besok, orang yang membawa mangga yang paling besar akan mendapatkan hadiah,
1: ucap gadis kecil itu. Mata Pedio berbinar. Ia tertarik dengan perlombaan itu dan ingin ikut serta. Keesokan harinya, Pedio memanjat pohon mangga yang paling bagus milik ayahnya. Dengan hati-hati, ia memetik mangga yang paling besar, hampir seukuran buah nanas. Lantas, ia segera turun dan berlari menuju tempat perlombaan. Napasnya terengah-engah, ia hampir terlambat. Sesampainya di tempat lomba, Pedio segera menaruh buah mangga miliknya di atas meja penjurian. Ketika mangganya dinilai oleh para juri dan ditunjukkan ke penonton, semua berteriak kagum karena betapa besarnya mangga itu dengan warnanya yang indah keemasan. Pria yang menyelenggarakan lomba juga sangat terkesan. Ia lalu mendekati Pedio dan berkata kepada anak laki-laki itu.
2: Nah, dari mana buah ini?
6: Dari pohon mangga yang ditanam ayah saya.
1: Pria itu lalu menimbang mangga milik Pedio.
2: 3 kilo 100 gram. Hebat. Nah, kamulah pemenang lomba ini.
1: Pedio tersenyum. Dia tercengang ketika pria penyelenggara lomba itu berkata dengan lantang.
2: Hadiah lombanya adalah sebuah sepeda.
1: Beberapa hari kemudian, panitia lomba datang ke rumah Pedio. Pembicaraan antara panitia lomba dan ayahnya berlangsung begitu lama dan membuat Pedio merasa tidak sabar.
4: Apa yang mereka bicarakan ya?
1: Tanya Pedio dalam hati. Setelah menunggu beberapa saat, ayah Pedio akhirnya memanggil Pedio untuk datang mendekat. Ayahnya pun menceritakan bahwa berkat mangganya kemarin, ayahnya ditawari pekerjaan untuk merawat kebun mangga. Jadi, sekarang keluarganya punya cukup uang untuk membayar sekolah Pedio. Hal itu dijelaskan ayah Pedio dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Pedio pun berteriak riang. Dia sangat senang dan bersyukur karena bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Pedio memeluk ayahnya begitu erat untuk mengatakan terima kasih. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang rajin membantu orang tua. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
7: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Halo, Sahabat Sonora. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga di usia yang matang ini, Sonora semakin maju dan konsisten menghadirkan informasi yang berkualitas sebagai salah satu media yang telah hadir dan menemani masyarakat lintas generasi. Semoga Sonora terus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat, memperkuat literasi publik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan. Sonora, sahabat lintas generasi.

hanya di Pesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia kembali merilis lagu terbarunya berjudul Laut Yang Tenang. Salah satu lagu dalam album keduanya Semoga Hanya di Mimpi. Lagu Laut Yang Tenang jadi lagu utama dalam album tersebut karena mampu mewakili tema besar yang diangkat dalam albumnya. Lagu yang juga dibantu pengerjaannya oleh Baskara Putra ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia saat menghadapi kebuntuan kreatif atau writer's block yang sempat berlangsung selama beberapa bulan. Lagu ini menggambarkan pergulatan batin seseorang yang menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Bernadia, Laut Yang Tenang. Fresh Hit Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Mutia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Halo sahabat Sonora, saya Wibian Rino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sonora FM. Semoga menjadi radio yang selalu dicintai oleh pendengarnya. Sukses selalu Sonora.
4: Sonora Update.
5: Selamat sore sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat presiden ke DPR RI untuk mengajukan nama Destri Damayanti untuk mengganti menjadi Gubernur Bank Indonesia secara definitif yang saat ini menjabat sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Surat presiden terkait pengajuan nama Gubernur Bank Indonesia diserahkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. Menurut Prasetyo, kalaupun ada pergantian pejabat, tujuannya adalah untuk mengisi jabatan yang sementara ini kosong. Mensesnek mencontohkan jabatan Wamentan Sudaryono yang kini diberi tugas membenahi Badan Gizi Nasional. Kemudian Wamen Imipas Silmi Karim yang tersandung perkara hukum.
4: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali menjumpai Anda sore hari ini di Sonora hari ini. Waktunya kami kembali mengupdate berbagai informasi ya untuk Anda di sore hari ini. Update informasi lalu lintas dan juga informasi berita-berita terupdate. Dan tentunya sahabat Sonora, sepanjang Sonora hari ini saya juga akan membahas ya terkait berita-berita terkini. Dan kalau sahabat Sonora juga mau sharing, utamanya nih di jam-jam pulang kerja kan yang dicari deh ya, itu informasi lalu lintas. Jadi saya juga mau mengundang Anda yang sudah dalam perjalanan sore hari ini, boleh banget ya kalau mau sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0812-122-920. Kita awali dulu perjumpaan kita di sore hari ini dengan lagu-lagu yang enak banget buat didengarin.

Kalau kata Audi, lama-lama aku bosan. Tapi kalau kata Olive sih, gak bakalan bosan buat nemenin sahabat Sonora semuanya. Apalagi kita masih di siaran Sonora hari ini, tentunya menampilkan ya, dan juga sharing berbagai informasi. Dan topik sore hari ini nih sahabat Sonora, kita mau sharing informasi soal layanan 110 polisi yang sekarang nih, tahu gak, udah terintegrasi sama jalan tol. Korlantas Polri memastikan layanan polisi 110 kini telah terintegrasi di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya. Sebagai upaya ini untuk mempercepat loh respon polisi terhadap kondisi darurat di jalan tol. Kepala Induk Patroli Jalan Raya Cikampek Korlantas Polri Kompol Sandi Titah Nugraha mengatakan layanan tersebut telah selesai diintegrasikan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Sandi menambahkan setelah laporan diterima, petugas PJR terdekat akan segera bergerak menuju lokasi untuk memberikan bantuan. Gimana kalau menurut sahabat Sonora nih ya? Ini yang sehari-hari mungkin melewati tol Jakarta Cikampek, apakah akan sudah mulai menggunakan layanan 110 ini?

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora, masih menemani Anda sore hari ini di Sonora hari ini. Dan tentunya nih sahabat Sonora, sore hari ini di jam-jam sore, jam-jam pulang kerja, informasi yang paling dicari adalah informasi atau pantauan lalu lintas. Nah, kali ini kita sudah terhubung dengan perwira TMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri, yang sudah siap menyampaikan pantauan selengkapnya untuk sahabat Sonora semua. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Olive. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita langsung menuju ke beberapa ruas tol penyangga Jakarta. Terutama di ruas Tangerang dari arah Tomang terpantau padat. Mendekati kilometer 13.500, sebaiknya gunakan lajur paling kanan, yaitu lajur ke-3 dan 4, karena lajur pertama kedua sudah dipenuhi kendaraan yang akan masuk ke rest area kilometer 13.500. Saat ini cukup padat, dihiasi kendaraan truk besar yang menunggu atau pengisian BBM dan beristirahat. Setelah kilometer 13.500 menuju arah Serpong terpantau ramai lancar. Memasuki Karawaci, berhati-hati di outrem menjelang sekitar kawasan Bitung, padat karena arteri saat ini cukup padat dikarenakan ada pembangunan beberapa perbaikan jalan di lajur kiri. Sementara untuk di sekitar jalur utama, terutama di sekitar protokol Jakarta, yaitu Sudirman Tamrin, terpantau padat terutama mendekati Harmoni yang menuju ke kawasan sekitar, baik ke arah Kota Tua, dikarenakan masih ada proyek pembangunan MRT. Lajur kiri padat saat ini mendekati ke arah Kolong Tomang hingga menuju ke arah Tangerang. Sementara arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cukup cerah. Untuk unjuk rasa di sekitar Barka Mabes Polri masih berlangsung kurang lebih 30 masa, namun cukup tertib, tidak mengganggu, dan aktivitas masyarakat yang akan menuju Blok M terpantau ramai lancar, tidak terganggu, dan sudah ada petugas baik Satlantas wilayah Jakarta Selatan maupun dari tim Urai Mandala Jaya. Sementara outrem Tegal Parang menuju arah Santa padat dikarenakan volume kendaraan, di sana pun sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya dari Ditlantas Polda Metro Jaya hingga nanti menjelang pukul 21.00. Untuk penyangga Jakarta lainnya, yaitu sekitar Lebak Bulus menuju arah Tangsel, terutama di sekitar Lebak Bulus, Lenik Polri, padat menuju ke kawasan Ciputat Raya, Tangsel Jalan Juanda. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap hati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri untuk pantauan yang disampaikan sore hari ini. Silakan sahabat Sonora, Anda bisa manfaatkan informasi-informasi tersebut untuk membantu kelancaran Anda berkendara sore hari ini. Dan saya pun terus mengundang Anda sahabat Sonora yang mau sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di beberapa ruas tol sore hari ini kembali kami sampaikan untuk Anda. Sudah dihimpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center, dimulai dari tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit padat. Di arah sebaliknya dari Kuningan ke Cawang, ini juga terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar kedua arah, tol Wiyoto Wiono dari Ancol sampai dengan Pluit terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Karang Tengah, setelah itu di Ketomang terpantau ramai lancar. Di arah sebaliknya tersendat di Tomang, setelah itu ke arah Tangerang terpantau ramai lancar. Di ruas tol lainnya, sahabat Sonora, tol Jagorawi kedua arah terpantau ramai lancar, tersendat di Cililitan arah Taman Mini. Kemudian di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Cibitung kilometer 25-300 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya menuju Jakarta di Karawang Barat dan di Cikarang sampai kilometer 30-400 terpantau padat imbas dari perbaikan jalan. Terpantau di ruas tol lainnya, sahabat Sonora, tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja, dan cocok untuk semua

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa

Don't You Worry About A Thing dari John Legend ya sahabat Sonora. Sama seperti saya mau bilang nih, gak usah khawatir karena ada layanan 110 polisi terintegrasi jalan tol. Bukan hanya untuk tindak kriminal pengguna tol Jakarta Cikampek ya, sekarang juga bisa menghubungi 110 ketika mengalami kecelakaan atau kendaraan yang mogok di jalan tol Jakarta Cikampek. Korlantas Polri menyebut bahwa layanan ini juga dapat dilakukan untuk berbagai keadaan darurat lain yang membutuhkan bantuan kepolisian. Kompol Sandi Titah Nugraha menjelaskan, masyarakat yang melapor perlu menyampaikan lokasi secara jelas termasuk patokan kilometer tempat kejadian. Informasi lokasi yang akurat tentunya akan membantu petugas menemukan titik kejadian dengan lebih cepat dan menentukan langkah untuk penanganan. Sahabat Sonora, kita masih bersama di Sonora hari ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungan yang besar nih, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini Sahabat Sonora, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri ya betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing di ketat di pasaran. Bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Dengerin yuk talk show-nya pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam selaku manajer marketing Bimor Indonesia yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green hanya di Sonora 92 FM Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora hari ini ya hampir memasuki putaran kedua. Dan waktunya saya juga mau melibatkan warga TikTok ya. Saya mau coba-coba live sore hari nih. Kalau sore hari gimana ya? Semoga rame yang bisa join sore hari ini. Selamat datang. Selamat sore untuk sahabat-sahabat Sonora yang menyimak siaran radio Sonora, mendengarkan tidak hanya di platform radio tapi juga di platform media sosial TikTok. Halo, selamat sore semuanya ya. Semoga semua kabarnya baik, kabarnya sehat ya. Ini adalah program, kalau baru dengerin, ini program Sonora hari ini nemenin sore hari Anda semuanya sahabat Sonora ya. Dan tentunya Sonora hari ini topiknya kita masih menginformasikan terkait layanan 110 polisi yang sekarang nih udah terintegrasi dengan jalan tol. Korlantas Polri mengingatkan pengguna jalan tol Jakarta Cikampek mengenai 4 langkah ketika membutuhkan bantuan melalui layanan 110. Yang pertama, masyarakat cukup menekan nomor 110 yang bebas pulsa dan beroperasi selama 24 jam. Kedua, pelapor harus menyampaikan lokasi secara jelas termasuk kilometer jalan tol yang akan dituju. Kemudian masyarakat juga diminta menjelaskan singkat kondisi darurat yang sedang dihadapi. Setelah laporan diterima, petugas PJR terdekat akan bergerak menuju ke lokasi. Dan tentunya sahabat Sonora, sharing informasi seputar layanan 110 masih akan kami teruskan sepanjang Sonora hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora. Saya Bahtera, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga di ulang tahun yang ke-54 ini, Sonora terus mengudara dengan baik dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan Sonora juga bisa makin memberikan kontribusi yang nyata terhadap bangsa Indonesia. Saya berharap bagi sahabat Sonora lintas generasi bisa juga memberikan edukasi-edukasi yang baik terhadap generasi-generasi kita di masa-masa yang akan datang. Sonora, sahabat lintas generasi, semangat terus!
2: Sonora Update.

0: Nasabah Sonora Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada perdagangan sore ini ditutup melemah 44,28 poin atau terkoreksi 0,969% ke level 6.365.37. Nilai transaksi sebesar 18,101 triliun rupiah dengan volume perdagangan 46,60 miliar lembar saham sebanyak 2,61 juta kali transaksi. Sementara itu, sahabat Sonora, nilai mata uang rupiah sore ini ditutup menguat 142 poin atau 0,79% berada di level 17.755 per dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Perhubungan mulai melakukan sosialisasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE-HUB untuk menindak kendaraan over-dimension, overloading, atau ODOL. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sosialisasi akan dilakukan hingga Desember 2026. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha transportasi, pengemudi, hingga pemilik barang.
1: Demikian Sonora Update.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, sore hari ini waktunya kita update dulu ya untuk pantauan lalu lintas. Kali ini sudah ada rekan Tito ya, akan menyampaikan pantauannya untuk Anda. Silakan rekan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Palmera Utara dari Palmera Barat menuju ke Gatot Subroto sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di putaran balik sekitar Jalan Gelora 5 sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya harus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Palmera Utara 4 juga sedikit tersendat hal ini karena ada pertemuan arus, selepasnya ramai lancar. Di Palmera 3 juga sedikit tersendat hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Chow Sone melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Elevated Urban SUV.

tanda cinta katanya Sandi Sandoro ya. Sama sepertinya ini tuh untuk tanda cinta untuk masyarakat, maka layanan 110 polisi terintegrasi dengan jalan tol hadir. Nah, pengintegrasian layanan 110 di ruas tol Jakarta Cikampek merupakan bagian dari langkah Korlantas Polri memperkuat respon cepat terhadap insiden di jalan tol. Sebelumnya, Korlantas menyampaikan bahwa implementasi layanan 110 ini di ruas tol akan diperkuat dengan mengoptimalkan peran Subdirektorat Pengawalan dan Patroli Jalan Raya atau WAL dan PJR. Dengan sistem tersebut, laporan masyarakat diharapkan dapat lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti oleh personil kepolisian terdekat. Korlantas menyatakan penggunaan layanan 110 diarahkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi, khususnya di jalur tol yang memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi. Nah, sahabat Sonora, kalau kendaraan Anda mogok nih ya, atau mengalami kendaraan darurat di jalan tol, apakah Anda tahu nih harus menghubungi nomor 110? Udah ada loh ya, yang bisa, layanan yang bisa membantu Anda kalau mogok, khususnya di tol Jakarta Cikampek ada layanan 110 ya sahabat Sonora, yang akan membantu mempermudah Anda jika terjadi gangguan di jalan tol. Masih bersama kami di Sonora hari ini.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas jalan tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang, dan sebaliknya dari Kuningan ke Cawang ini terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol Bandara ramai lancar dua arah, tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit padat, sebaliknya arah Cawang padat mulai dari Pulau Mas. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar, di arah sebaliknya tersendat di Tomang dan di Kebon Jeruk. Setelah itu ke arah Tomang terpantau ramai lancar. Tol Jagorawi, sahabat Sonora, kedua arah lancar, hanya sedikit tersendat saja di Cawang imbas dari pertemuan arus yang akan masuk ke ruas tol Jagorawi. Di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Cibitung, kilometer 25300 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, arah Jakarta padat di Cikarang sampai kilometer 30400 imbas dari perbaikan jalan. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora, manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika saran ringan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Bersama saya Nengelin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring atau judol, tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurut legislator fraksi PD Perjuangan itu, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai sarana deposit. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong PFII dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
1: Kita tahu bahwa ada 4 faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu yang menjadi penopang itu adalah investasi. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak mampu adaptif terhadap sebuah sistem-sistem yang dibangun di dunia internasional, maka kita akan ditinggalkan gitu. Dan negara lain yang akan mendapatkan manfaat. Oleh karenanya kita jangan tertinggal. Pusat finansial internasional Indonesia juga harus dibangun sehingga ini menjadi daya tarik karena kita memiliki market share besar sekali, 280 juta rakyat Indonesia sebagai market share.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar mekanisme pengujian terhadap tindakan penyitaan atau perampasan aset sebelum perkara pokok diperiksa tidak menggunakan konsep pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menjelaskan mekanisme tersebut penting untuk memastikan setiap tindakan perampasan aset oleh aparat penegak hukum dapat diuji secara hukum sebelum memasuki proses persidangan pokok.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Sonora hari ini masih menemani Anda ya, sahabat Sonora, dan tentunya sore hari ini karena saya bilang ini masih dalam rangkaian, siarannya masih dalam rangkaian memperingati 54 tahun Radio Sonora ya. Saya juga mau bacain nih yang udah ngucapin ya untuk Radio Sonora ya, ini secara khusus bahkan hari Sabtu kemarin gitu sampai datang langsung spesial ke Studio Sonora buat nganterin kado yang manis banget beserta kartu ucapan ya yang dibuat handmade, dibuat sendiri. Ya, terima kasih untuk Steven ya. Dengan ucapan happy 54 birthday Radio Sonora. Katanya terima kasih sudah memberi Steven banyak kesempatan untuk belajar dan menjadi bagian kecil dari perjalanan Radio Sonora. Semoga Radio Sonora terus menginspirasi banyak orang dan memberi kesempatan kepada lebih banyak anak untuk berbagi cerita. Yang belum tahu mungkin Steven ini tahun lalu ya pernah diajak siaran bareng dalam rangka HUT Sonora yang tahun lalu ke-53. Karena Steven ini merupakan salah satu alumni dari Sonora Academy. Dan juga sahabat Sonora semuanya ya, terima kasih untuk ucapan-ucapan baiknya ya, yang ngucapin di live TikTok, terus juga yang ngucapin juga di WhatsApp ya. Ada Ibu Sarah juga nih mengucapkan happy birthday Radio Sonora. Selamat ya untuk semua krunya. Sonora selalu di hati. Wah, banyak banget nih pokoknya dari pagi sampai dengan siang hari ini yang ngucapin selamat ulang tahun untuk sahabat Sonora. Pokoknya semua doa baik juga kembali ya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita kembali lagi ya update untuk pantauan lalu lintas. Kali ini rekan Tito akan kembali mengupdate untuk Anda. Silakan rekan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari Lecen S. Parman menuju ke Jalan Jenderal Sudirman sore hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain kepadatan terjadi terutama di pertigaan arah flyover Senayan, hal ini adanya pertemuan arus antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Pantauan di sekitar Semanggi Interchange juga sore hari ini tersendat, selepasnya masih terpantau padat. Kami mantau tol dalam kota Tomang Semanggi berarah ramai lancar, cuaca cerah. Demikian kita Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sudah menjelang pukul 18, sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di Sonora hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya buat atensinya, buat semua-muanya sahabat Sonora yang udah join di Sonora hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye!

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Halo sahabat Sonora, saya Wahyu di Bambang, Humas Taman Marga Satwa Ragunan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora selalu menjadi tempat di hati masyarakat yang menyajikan informasi edukatif dan akurat serta menghibur kepada masyarakat. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Laina Saria meminta masyarakat maupun pengunjung menjauhi area semburan lumpur di kawasan wisata geologi Ororo ke Songo Blora, Jawa Tengah, menghindari risiko material serta gas berbahaya. Badan Geologi saat ini tengah melakukan pengumpulan informasi terkait intensitas semburan lumpur yang mirip dengan lumpur Lapindo Sidoarjo. Lana menegaskan Badan Geologi segera melakukan verifikasi lapangan untuk mengevaluasi kondisi geologi terkini di lokasi kejadian. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini kembali menggelar rapat koordinasi terkait Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online di Gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan terkait Perpres Ojol untuk melakukan penyempurnaan meskipun pada aplikator sudah menjalankan mandatori skema tarif potongan sebesar hanya 8% dan driver mendapatkan 92%.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat malam sahabat Sonora. Hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus. Bener ya? 10 Agustus bener. 2020 ini.
2: Tanggal kembar.
1: Tanggal kembar.
2: Enggak.
1: Saya bingung kok tanggal kembar sih.
2: Ngetes masih ini enggak? Tanggal soalnya kembar. Udah lelah dari pagi.
1: Iyalah, ya maklum lah ya, namanya juga pekerjaan. Sama seperti hari ini juga, kalau ini bukan bekerja, ini menemani Anda dengan segudang informasi kesehatan di Health Corner. Sony Wicaksono akan bersama dengan Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dok San?
2: Ya.
1: Sehat?
2: Sehat. Salam dulu dong.
1: Oh iya, salam dulu, silakan.
2: Sambut sahabat Sonora. Selamat malam sahabat Sonora yang sedang menyaksikan maupun sedang mendengarkan dimanapun. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus ngucapin selamat ulang tahun dulu dong.
1: Oh iya.
2: Kan Health Corner belum ngucapin ya.
1: Oh gitu.
2: Buat Radio Sonora yang tanggal 8 bulan 8. Betul ya, ulang tahunnya kan tanggal 8.
1: Betul.
2: Kan ya. Tanggal 8 bulan 8. Berulang tahun yang ke-54. Semoga semakin jaya, semakin gemilang di darat, laut, dan udara.
1: Amin. Samaan deh, samaan sekarang umurnya ya sama Dok San?
2: Tuan Sonora dikit. Beda tipis lah ya.
1: Tapi belakangan ini Dok, cuaca di sini tuh aduh, lebih panas ya daripada biasanya ya.
2: Iya, betul. Kayak neraka lagi buka pendaftaran gitu.
1: Emang pernah ke neraka sebelumnya?
2: Belum pernah sih.
1: Belum pernah.
2: Tapi konon kabarnya kan panasnya level 1 sampai berapa
1: itu
2: gitu.
1: Itu dia, apalagi panas si banget. Para ahli itu kan memprediksi ada ini loh, fenomena bukan El Nino tapi super. Ya kan? Super El Nino, udah El Nino biasa aja.
2: Udah gerah
1: ya, apalagi ditambah super ya kan. Ya
2: ditambah lagi di Indonesia ini, di berbagai kota besar persoalan sampah belum beres.
1: Oh iya.
2: Bingung kan apa hubungannya sampah sama panas?
1: Jadi lebih gerah gitu.
2: Lebih maksudnya. Gerah. Oh. Karena sampah itu menimbulkan gas-gas yang berpotensi bisa terbakar, dan kalau terbakar kan ya tambah panas lagi kan.
1: Oh iya, pernah bahas ya waktu itu kita kan bahas yang soal sampah apa sih, polusi.
2: Nanti tinggal sahabat Sonora melipir. Bener. Aja.
1: Makanya Bekasi panas karena ada Bantar Gebang di
2: betul.
1: Situ kan.
2: Salah satunya. Iya, kan masih satunya. Ada salah 2, salah 3, salah 4, masih banyak.
1: Salah 3 Jawa Tengah.
2: Tengah.
1: Walaupun
2: dapat 7.
1: Hah? Oh iya, harusnya 10 ya. Walaupun sering dianggap bikin tubuh gak nyaman ya, tapi cuaca panas ini bisa mempengaruhi kesehatan juga kan. Kalau kalau tidak diantisipasi dengan baik juga.
2: Betul.
1: Lalu bagaimana tubuh merespons paparan suhu yang tinggi? Jangan kemana-mana kita. Kaget.
2: Emang
1: operatornya
2: udah?
1: Kaget.
2: Operatornya bingung, baru 7 menit. Udah segmen 1 berakhir.
1: Baru bridging ini ya.
2: Iya, bridging aja belum selesai.
1: Iya. Tapi yang saya penasaran ini adalah ketika kita nih terpapar suhu yang tinggi, Dok.
2: Mm-mm.
1: Apa sih respons pertama yang dilakukan tubuh supaya bisa menjaga suhu tetap normal? Apakah dengan berkeringat salah satunya?
2: Betul. Berkeringat ya? Itu salah satunya.
1: Kenapa berkeringat itu salah satu metode untuk
2: tujuannya itu adalah dengan kita mengeluarkan keringat, si keringat itu, cairan dari keringat itu membasahi seluruh kulit, seluruh tubuh, itu akan membuat suhu kulit, suhu tubuh akan turun ketika terjadi penguapan. Jadi bersama dengan menguapnya si air dari keringat, maka panas akan ikut menguap, gitu.
1: Itu kan berkeringat.
2: Berkeringat.
1: Kalau haus kan biasanya panas juga cepat haus ya. Kenapa?
2: Nah,
1: itu juga salah satu

0: digantikan oleh minum.
1: Okay.
0: Jadi badan kita itu memang dirancang oleh Tuhan itu sangat luar biasa gitu.
1: Hmm.
0: Jadi keluar keringat untuk mendinginkan tubuh, maka rasa haus akan dipicu untuk memasukkan kembali cairan yang keluar lewat keringat.
1: Jadi keringat sama minum itu kan salah satu, keringat sama haus itu kan salah satu metode tubuh untuk beradaptasi ya kan?
0: Iya.
1: Terhadap cuaca panas. Itu berpengaruh sama misalkan usia nggak? Atau kondisi kesehatan seseorang?
0: Sebetulnya pengaturan suhu tubuh dan pengaturan rasa haus itu dipengaruhi oleh macam-macam. Nggak cuman umur, juga penyakit-penyakit kronis, juga kondisi lingkungan. Nah, umur misalnya pada orang-orang yang lansia, pada anak yang masih kecil, bayi atau mungkin batita, pada orang-orang dengan penyakit gangguan pada persarafannya, orang-orang yang punya gangguan pada punya penyakit kronis, itu biasanya sensor haus agak tumpul, terus sensor berkeringat agak tumpul, dan ini juga termasuk pada orang-orang yang punya kelainan di beberapa hal, misalnya ada yang memang dari sananya itu kelenjar keringatnya tidak memproduksi keringat, nah itu juga akan jadi masalah gitu. Tapi itu kasus langka sih.
1: Okay.
0: Nah yang paling seringnya itu pasien-pasien yang diabetes gitu kan, itu kan otomatis karena persarafannya kurang begitu baik, apalagi diabetesnya tidak terkontrol, persarafannya kurang baik, terus peredaran darahnya kurang baik, maka sensor haus kadang-kadang nggak begitu terasa. Jadi sebenarnya dia sudah dehidrasi, tapi orangnya nggak ngerasa haus gitu. Itu yang bahaya di situ.
1: Oke. Sebenarnya kita poinnya ini adalah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tengah melanda panas. Karena saya pernah ngobrol sama BMKG, katanya ini tuh sampai berlangsung bulan April di tahun depan. Ya pasti panjang
0: masih
1: banget
0: lama, kan?
1: Masih lama. Jadi kita harus tahu gimana kiat-kiatnya menjaga kesehatan. Jadi ini buat yang lagi nonton di TikTok @radio.sonora FM 92 seperti Mbak Sansan, kemudian Kak Zizi, Mbak Dini, yang lainnya yang mendengarkan lewat WhatsApp, boleh loh ya.
0: Kalau yang di YouTube juga ada kan?
1: Di YouTube, oh iya benar, saya sampai lupa. Sonora FM 92, silakan kalau mau ada yang bertanya bisa pertama ke WhatsApp 0812-122-9200 atau yang di TikTok boleh langsung komen aja. Di YouTube juga sama, komen di live chatnya. Kita akan kembali lagi. Ini ada informasi lalu lintas yang mau lewat katanya. Kita simpan dulu obrolan dengan Dr. Santi sampai jam 7 malam nanti.
2: Dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
1: Sahabat Sonora, kita akan menyimak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Lili Setio di Jalan Tentara Pelajar. Silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora, arus kendaraan yang kami pantau pada sore hari ini di ruas Jalan Tentara Pelajar. Di ruas Jalan Tentara Pelajar dari arah kawasan Permata Hijau yang akan menuju ke kawasan Selipi Pejompongan, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Selipi Pejompongan yang akan menuju ke arah Permata, menuju ke arah Simpruk maksud kami, arus kendaraan dalam keadaan cukup padat, khususnya menjelang stasiun kereta api Palmerah. Dalam keadaan cukup padat, dan bagi Anda yang akan melintas, kami himbau untuk mengambil lajur paling kanan saja, karena lajur kiri biasa digunakan untuk naik turun penumpang, kendaraan umum maupun juga ojek yang ada di stasiun kereta api Palmerah. Selepas itu arus kendaraan bergerak ramai lancar menuju ke arah Simpruk. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Cuaca panas bikin kesel.
2: Cakep. Gerah.
1: Tapi bener gak tuh kalau panas-panas bikin emosi?
2: Ih, ditungguin masa cuman gitu doang. Mendingan gue dong memetik stroberi yang masih muda.
1: Cakep.
2: Ditambah gula jawa biar seger.
1: Cakep.
2: Jadilah inspirasi dimanapun kau berada.
1: Cakep.
2: Mengajak sesama hidup lebih bugar.
1: Oh.
2: Ini mestinya tadi pantun buat tadi acara tadi.
1: Itu.
2: Belum dibacain.
1: Dibuang sayangnya itu.
2: Iya, makanya. Udah dibacain aja.
1: Jadi sih Dr. Santi soalnya habis ada acara gitu.
2: Iya.
1: Walaupun gak dibayar kan.
2: Tapi udah merangkap loh Pak Hada. Merangkap MC, merangkap moderator, merangkap narasumber, merangkap
1: panitia. LO.
2: Oh ya, merangkap LO.
1: Kita lagi bahas cuaca panas nih, sahabat Sonora. Gimana ya kiat-kiatnya ya kan? Tapi saya pengen nanya dulu nih, gangguan kesehatannya apa saja sih memang yang bisa ditimbulkan dari cuaca panas? Yang paling ini deh, Doksan temui pasien-pasien.
2: Fisik dan mental.
1: Yang paling sering di Doksan temuin apa dulu?
2: Ada fisik, ada mental.
1: Oh, dua-duanya. Ada fisik, ada mental. Cakep.
2: Kamu jadi mental. Enggak beneran fisik dan mental.
1: Fisik,
2: jadi
1: fisik dulu.
2: Orang taunya cuaca panas itu mengganggu fisik, padahal cuaca panas juga mengganggu mental. Fisik dulu ya. Fisik kalau misalnya cuaca panasnya cuma sebentar, biasanya tubuh bisa regulasi. Jadi dengan dia berkeringat, dengan dia minum yang banyak karena terpicu rasa haus, diturutin oleh orangnya minum gitu ya. Itu biasanya gak akan jadi masalah besar gitu. Tetapi ketika orang itu berada di tempat yang panas secara terus menerus, apalagi panasnya yang saat jam 10, 11, 12, 1, 2 siang hari terik banget, di bawah matahari langsung, tidak hanya berada di luar aja tapi di bawah matahari langsung, plus berkegiatan aktivitas fisik ya, jadi secara fisik aktif gitu, ngangkat-ngangkat atau apa, itu akan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang lebih tinggi daripada sekedar mungkin sahabat Sonora yang ada di dalam ruangan atau yang ada di bawah apa namanya teduhan. Enggak, kadang kan ada bangunan, ada teduhannya gitu. Nah, itu akan lebih ringan. Nah, gangguannya biasanya akarnya dari dehidrasi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, itu kalau di internalnya. Tapi kalau di kulit itu bisa mulai dari yang ringan kayak kulitnya kebakar. Kan pernah ya kalau misalnya kita ke pantai atau kita habis berada di luar terus tiba-tiba kulitnya belang yang ketutup baju agak putihan yang enggak ketutup rada hitam. Tapi saya pernah punya pasien, dia baru pulang dari Bali, kecetak huruf Bali karena memang sengaja dia pakai
1: gelang.
2: Bukan gelang, pakai apa sih namanya, selotip gitu. Jadi kulitnya diselotip. Jadi begitu di Bali dia tutup terus dengan selotip, begitu sampai di Jakarta dicopot ada tulisannya Bali, keren banget gitu.
1: Agak aneh sih kalau saya sih ya.
2: Emang kita beda ya. Terus kalau misalnya dibiarkan lebih lama lagi, maka itu kulitnya bisa melepuh, bisa apa? Iya, sampai copot kulitnya itu loh, gitu kan. Kalau dibiarkan lagi, kita secara fisik jadi capek. Namanya heat exhaustion. Itu kita lelah secara fisiknya. Nah, kalau dibiarkan lagi, jadi heat stroke.
1: Oh, awalnya dari dehidrasi. Jadi itu step by step tuh ya, dari dehidrasi ke kalau lebih parah jadi heat exhaustion. Kalau lebih parah jadi heat stroke.
2: Nah, kalau misalnya itu di area yang lain, misalnya di mata, itu kita ada di outdoor, pada cuaca yang banyak sinar matahari, gitu ya, itu akan mempercepat terjadinya katarak.
1: Iya. Bisa jadi katarak
2: itu kan sebetulnya proses yang lumrah terjadi. Makin kita menua, resiko katarak makin tinggi. Tapi dengan paparan cahaya matahari yang panjang, yang lama, yang kronis, itu resiko kena katarak akan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat gitu. Terjadinya katarak akan lebih cepat.
1: Tadi kan dari heat stroke tuh awalnya dari heat exhaustion, itu awalnya juga dari dehidrasi. Jadi saya bisa membaca nih kurang lebih, berarti ini tuh karena kurang hidrasi, jarang minum.
2: Iya.
1: Makanya saya, karena saya pernah nonton satu konten yang bilang kalau kita tuh minum tuh jangan nunggu haus, iya. Ya kan? Tapi harus minum secara rutin, gunanya untuk itu kan?
2: Iya.
1: Apalagi cuaca panas.
2: Apalagi kalau misalnya orang-orang yang udah berumur atau orang-orang yang kena diabetes, mm-hmm. yang tidak terkontrol, mm-hmm. sensor hausnya udah tumpul. Jadi sebenarnya mm-hmm. dia sudah dehidrasi, tapi dia nggak ngerasa haus.
1: Iya.
2: Nah untuk orang-orang bahaya. Seperti itu udah harus mengingatkan diri sendiri, mungkin yeah. pasang reminder di handphone gitu ya, atau pasang alarm setiap satu jam gitu, mm-hmm. minum satu gelas.
1: Betul, satu gelas. Itu kan tadi fisik, mental. Kalau mm-hmm. mental apa?
2: Tadi kan dehidrasi itu juga berpotensi menimbulkan gangguan yang lain-lainnya, mm-hmm. termasuk terjadinya batu ginjal, termasuk kekentalan darah, mm-hmm. dan seterusnya. Terus kalau di mental, orang kalau gerah cenderung bawaannya marah. Emosinya meledak-ledak.
1: Udah otomatis.
2: Itu bukan tabiat orang itu, tapi memang cuaca yang panas itu akan menimbulkan gangguan pada hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, mm-hmm. yang fungsinya juga selain mengatur suhu, juga berfungsi untuk mengatur emosi. Mm-hmm. Jadi ada hormon-hormon di dalam tubuh kita, dia kerjanya dua, mengatur suhu dan mengatur emosi. Mm-hmm. Nah kalau suhunya terlalu gerah, terlalu panas, jadi dia kewalahan, otomatis gangguan emosi. Mm-hmm. Dan berdasarkan penelitian, memang ketika lingkungan itu terasa panas yang ekstrim, itu angka kejadian masuknya pasien-pasien psikiatri itu naik sekitar 7-10% atau 11% gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang angkanya akan bertambah. Terus angka-angka bunuh diri juga bertambah gitu. Angka-angka depresi juga meningkat. Jadi memang gangguan emosi itu, gangguan mental itu bisa terjadi pada saat cuaca yang sangat panas.
1: Ya, saya tuh kalau sekarangnya di kalau beraktivitas lama di luar ruangan pasti langsung ngerasa cepet
2: sakit kepala.
1: Sakit kepala ya, pusing. Terus juga apa ya, bawaannya itu kalau udah
2: tapi
1: lama banget.
2: Tapi sebenarnya itu harus disyukuri sih. Karena kalau Mas Sony sakit kepala, berarti kan punya kepala.
1: Iya.
2: Ya kan, kalau gak punya kepala kan gak bisa sakit kepala.
1: Gak hidup sih lebih tepatnya.
2: Oh iya, serem dong. udah serius aja mukanya. Kok sakit kepala disyukuri gitu ya.
1: Iya, nah itu tuh sinyal tubuh kalau udah berdampak karena cuaca panas nggak, kalau kalau ternyata pas beraktivitas di luar tuh jadi pusing bahkan hampir pingsan gitu.
2: Itu merupakan tanda-tanda udah yang heat exhaustion. Jadi kita udah lelah gitu loh. Karena panas bisa menimbulkan kelelahan juga.
1: Oke, jadi kalau dehidrasi tandanya adalah kita kehausan.
2: Aus.
1: Nah, kalau heat exhaustion
2: enggak cuma aus sih, sebenarnya tandanya banyak. Yeah. Urin bisa kelihatan ya, urin makin sedikit, warnanya makin pekat, baunya makin tajam.
1: Okay.
2: Terus frekuensi berkemihnya makin makin jarang gitu. Yang tadinya mungkin 2-3 jam pipis sekali, sekarang udah 4 jam, 5 jam, 6 jam enggak pipis-pipis.
1: Nah, itu kalau heat exhaustion tandanya adalah yang paling kentara pusing.
2: Ya kan? Lemas.
1: Lemas juga. Kalau heat stroke tandanya?
2: Kalau yang heat exhaustion kulitnya keringet dingin gitu. Tapi kalau yang heat stroke dingin. Kulitnya kering. Panas.
1: Oh, enggak keringetan justru kalau heat stroke itu. Oh, enggak mengeluarkan keringat. Mm-mm. Jadi kalau dipegang kering. Mm.
2: Dan itu merupakan keadaan emergensi.
1: Artinya tubuh
2: membutuhkan
1: juga
2: membutuhkan pertolongan secepatnya untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi ya sebaiknya ya jangan sampai ke situ lah. Jadi kalau kita udah mulai rasa nggak enak, rasa kayak capek, rasa kayak pusing gitu, berteduh langsung, cari misalnya numpang minimarket masuk dulu gitu, kan ada AC-nya kan ya, atau cari teduhan-teduhan, cari di bawah pohon atau di bawah gedung yang atau masuk ke indoor.
1: Oke, mungkin juga beberapa sinyal lainnya kurang begitu disadari sih.
2: Mm-mm.
1: Kalau kita nggak bertanya ke dokter Santi.
2: Mm-mm.
1: Makanya kita simpan lagi untuk segmen berikut nih. Yang mau bertanya tentang cuaca panas, mungkin kiat-kiatnya seperti apa, boleh langsung aja tanyakan ke WhatsApp kami ya, 0812-122-9200, atau kami sedang live TikTok juga di @radio.sonora_fm92 atau juga di YouTube Sonora FM 92. Kita kembali lagi di Health Corner.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota, pantauan lalu lintas dari Semanggi sampai Tomang padat, untuk arah sebaliknya dari Semanggi ke Cawang padat. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit padat, arah sebaliknya dari Pluit sampai dengan Kemayoran padat, dan Pulau Mas sampai dengan Cawang juga padat. Lalu tol Jakarta-Tangerang, pantauan di arah Jakarta lancar, untuk arah sebaliknya padat dari Tomang sampai ke Kebonjeruk, namun selepas itu ke Tangerang ramai lancar. Tol Jagorawi dua arah lancar, tersendat saja di Cawang imbas dari pertemuan arus yang akan masuk ke tol Jagorawi. Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai Cibitung kilometer 25 plus 300 imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah Jakarta masih padat di Cikarang sampai kilometer 30 plus 400 imbas dari perbaikan jalan. Dan terakhir tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.

0: Ya, sahabat Sonora, kami akan menyimak terlebih dahulu pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Kali ini akan disampaikan di Jalan Outer Ring Road ya, di pukul 18 tadi. Apakah akan sejenak kami coba untuk menampilkan terlebih dahulu untuk pantauan lalu lintasnya? Silakan Pak Indra.
1: Terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas. Kami memantau di ruas tol Jorway 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorway 1 dari Kembangan yang mengarah ke exit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya kami memantau kendaraan yang datang dari arah Pantai Indah Kapuk yang mengarah ke gerbang tol Kemal Utama terpantau padat merayap di tiap gerbangnya, di tiga gerbang tolnya, imbas dari antrian kendaraan yang mengarah ke ruas tol Jorway 1. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Kita ada di segmen bener gak sih dok? Enggak dong, gak ada.
3: Gak ada. Terlalu lelah.
0: Terlalu lelah ya, karena siang-siang gimana ya? Udah, jangankan siang deh, jam 10 aja udah panas banget dok.
3: Iya.
0: Ampun.
3: Terus sekarang udah sore, biasanya jam-jam 5 gitu kan udah adem gitu ya. Iya. Ini kayaknya masih gerah gitu.
0: Itu dia. Gitu. Iya, apalagi di Jakarta ya, kita tahu Jakarta ya kan. Tapi... di antara banyaknya orang-orang dengan beragam latar belakang, mungkin ada yang pekerja kantoran, pekerja luar ruangan, ada yang juga lansia segala macam. Siapa orang yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas?
3: Bayi.
0: Bayi.
3: Anak yang masih kecil banget.
0: Oke, itu dulu.
3: Lansia.
0: Bayi dan anak kecil, kenapa itu paling rentan?
3: Karena perbandingan luas permukaan badannya dengan beratnya. Kan bentuknya kecil imut gitu. Terus mekanisme di dalam tubuhnya, dalam pengaturan panas, respons panasnya belum berkembang sempurna. Kalau pada lansia, udah tumpul. Jadi makin berumur, kan fungsi-fungsi internal organ-organ di dalam tubuh itu makin turun. Respons-respons makin turun. Terus orang-orang yang punya penyakit kronis, misalnya diabetes atau hipertensi, sama orang-orang yang memang pekerjaannya mengharuskan dia berada di luar ruangan. Jadi misalnya mungkin seperti polisi yang dinas di jalanan,
0: yang tidur,
3: polisi tidur sebenarnya dia pagi, siang, sore, malam sih nggak pernah, dia polisi yang baik sih.
0: Polisi yang baik. Kok diem?
3: Dia gak berani ngelanjutin, oh kita skip aja gitu kan. Nah jadi polisi, iya benar, polisi atau mungkin tukang sapu, atau mungkin pedagang-pedagang.
0: Betul.
3: Atau mungkin supir, supir ojol, itu kan kegiatannya itu memang banyak di bawah sinar matahari gitu.
0: Okay. Itu bayi dan anak kecil, terus lansia ya. Kalau lansia kenapa? Alasannya sama?
3: Ih, enggak konsen deh, tadi kan udah dibilangin.
0: Kenapa tuh?
3: Karena fungsi organ internalnya itu kan menurun.
0: Itu semuanya enggak hanya menurun untuk bayi dan anak kecil, termasuk lansia juga seperti itu alasannya.
3: Enggak, kalau bayi kan tadi karena respons dia terhadap pengaturan panas belum berkembang sempurna. Kalau pada orang dewasa udah berkembang dengan sempurna, tetapi dengan berjalan umur
0: turun,
3: fungsinya itu makin turun.
0: Nah
3: itulah
0: diturun.
3: Sebabnya ini penting juga nih untuk sahabat Sonora yang mungkin punya oma, punya opa yang sudah berumur, coba dicek deh, minumnya seringkali kurang banget.
0: Oh gitu ya, yang sering dosen temuin karena pasien.
3: Iya, karena mereka tuh jarang minum karena sensor hausnya tuh enggak setajam ketika umurnya masih di bawah 60, di bawah 50 gitu. Jadi semakin berumur sensornya makin haus, makin aus, makin tumpul, sehingga ya dia aman-aman aja, gak rasa haus gitu. Sama mungkin orang-orang yang indoor, kalau indoor apalagi AC gitu kan, itu juga sensornya juga turun gitu. Tapi kan orang yang indoor tidak terkena hawa panas kan.
0: Sinyal awal yang sering diabaikan masyarakat apa dok? kalau itu udah tadi terdampak cuaca
3: yang
0: panas.
3: Mas Sony rasain kepala, udah nyut-nyut, pusing nyut-nyut gitu.
0: Karena
3: kan.
0: Karena biasanya kalau panas, kalau pusing tuh ya udah responnya biasanya cari obat paracetamol ya kan.
3: Padahal sebenarnya bukan itu. Makanya kalau kita punya gejala itu jangan langsung
0: obat.
3: Ini yang sering juga nih yang terkait dengan polusi dengan cuaca, batuk. Langsung carinya paket obat batuk yang isinya obat batuk, kortikosteroid, entah metilprednisolon atau dexamethasone plus antibiotik. Dan paket ini dijual bebas di mana-mana, itu harusnya kan nggak benar ya, karena harus dicari dulu penyebabnya apa. Kayak sakit kepala, jangan langsung paracetamol, coba dulu digali. Kalau misalnya penyebabnya karena cuaca panas, coba cuaca panasnya dibereskan. Gak bisa ya. Kita membuat diri kita berada dalam lingkungan yang lebih adem.
0: Mungkin orang-orang tuh pengen instan aja sih dok. Kenapa pilihnya langsung obat gitu? Biar cepet hilang.
3: Iya itu. Betul. Padahal tapi instan, itu harus digali sampai ke sumbernya. Terus rasa capek. Capek banget gitu. Kayak terus emosi. Kayaknya marah-marah nih, kayaknya senyum-senyum menang tuh kan, bener kan, udah senyum-senyum udah menang nih.
0: Salah fokus ke TikTok malah dokter.
3: Iya salah fokus, karena kalau Mas Sony udah senyum-senyum biasanya matchnya menang kalau di TikTok gitu. Terus kram otot.
0: Kram otot.
3: Kayaknya ini rasa kayak kedutan-kedutan gitu kan. Terus ya itu tanda-tanda dehidrasi. Rasa haus, terus pipisnya mulai jarang, jumlahnya sedikit, warnanya pekat, baunya menyengat.
0: Kita udah kenalan nih sama gejalanya, terus juga sama dampaknya juga, risikonya juga seperti apa. Next kita lantas tanya
3: istirahat
0: ya.
3: Oh, belum ya.
0: Saya juga ngantuk ini. Kita tanya tips ya. Triknya seperti apa, kiat-kiatnya supaya di cuaca panas kita bisa tetap sehat walafiat. Saat lagi kalau ada yang mau bertanya masih ditunggu di 0812 122 9200.
3: Kiatnya dibagi

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
2: Terdengar ya suaranya ya, kalau dari jauh sana. Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, masih bersama Sony Wicaksono di Health Corner. Kita sebelum ke tips-tips dulu, ya. Kita mau tanya dulu, bukan tanya sih, mau meneruskan pertanyaan dari penonton TikTok dulu ya, karena ya. Nampaknya di WhatsApp mungkin pada lagi pada liburan atau lagi pada ngapain?
3: Lagi pada merayakan hari ulang tahun
2: oh, iya,
3: Radio Sonora.
2: Tadi Mbak Cynthia sudah ya tadi dijawab di TikTok ya dok ya.
3: Belum kelar tadi gue ngejawab.
2: Oh belum belum beres ya.
3: Tadi apa sih pertanyaannya?
2: Gitu, Mbak Cynthia.
3: Nanti ya Mbak Cynthia bentar ya.
2: Mbak Cynthia sekarang aja mau tanya kalau sakit kepala adanya itu kurangnya tidur nggak sih dok?
3: Oh ya sakit kepala itu dibagi jadi dua tadi ya dua. Yang emang ada organnya yang bermasalah atau yang organnya nggak bermasalah tapi sensasi sakit kepalanya ada. Yang bermasalah. Organnya yang bermasalah itu dibagi jadi dua lagi. Masalahnya ada di dalam kepala sama yang di luar kepala. Yang ada di dalam kepala gangguannya itu bisa misalnya ada gangguan penglihatan, misalnya matanya min atau matanya plus atau matanya silinder atau mungkin ada infeksi gitu ya, infeksi mata gitu ya. Itu bisa menimbulkan gangguan sakit kepala. Terus THT misalnya ada sinus, ada radang tenggorokan, ada infeksi telinga, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Terus gigi ada yang bolong, ada yang akarnya membusuk, itu juga bisa bikin sakit kepala. Terus kalau yang di luar organnya ada gangguan tapi penyebabnya di luar kepala, misalnya ada infeksi apa ya, infeksi usus misalnya, kayak mungkin tipes misalnya, bisa dia kepalanya jadi sakit gitu ya, atau mungkin ada infeksi-infeksi lainnya di luar kepala, itu bisa menyebabkan sakit kepala, atau mungkin dia darah tinggi yang tinggi banget juga bisa bikin sakit kepala gitu. Jadi ada gangguannya ya. Kalau yang gak ada gangguannya biasanya lebih ke psikisnya, mentalnya. Mungkin dia depresi atau gangguan kecemasan, itu bisa sakit kepala. Nah itu diurut dulu. Atau memang karena gaya hidup ke kopi, kalau di stop bisa sakit kepala. Terus rokok, kalau di stop beberapa orang bisa sakit kepala. Jadi adanya ketergantungan zat yang mau dihentikan, tapi dihentikan dengan cara yang tidak tapering, tidak turun pelan-pelan, itu juga bisa. Kurang tidur juga bisa sakit kepala gitu. Jadi Mbak Cynthia harus dipilah-pilah dulu nih sakit kepalanya itu yang mana.
2: Ya, ini masih berkaitan dengan topik kita dan Mbak Yoyoh Aisyah. Kenapa ya cucu saya itu kalau AC-nya mati, suhu badannya itu langsung naik. Kemarin sempat sampai 39 sampai 41. Apakah ada pengaruhnya itu juga dok dengan cuaca panas?
3: Iya, terima kasih Mbak Yoyoh Aisyah. Ini kalau di atas apa 38 sampai 39.41 ini berarti ada sesuatu yang salah karena ini kategorinya sudah demam.
2: Betul.
3: Coba diukur dengan alat termometer yang berbeda gitu ya. Terus dicek kalau memang suhunya 39 sampai 41 ini terjadi sesuatu. Apakah memang termoregulasinya jadi organ yang bertugas untuk mengatur suhu tubuhnya bermasalah? Atau memang anak ini cucunya sedang mengalami infeksi. Biasanya kalau tinggi gini infeksinya virus gitu. Nah kalau seandainya terjadi infeksi ya harus dibereskan infeksinya. Diberi mungkin paracetamol untuk penurun panas, diberi cairan yang banyak dan dikompres. Dikompres itu jangan di dahinya aja kayak di film Korea kan dahinya doang gitu. Tapi sebenarnya kalau dikompres untuk ini asumsinya masih kecil karena cucu kan ya. Jadi ambil handuk dibasahi dengan air hangat, diperes, terus anaknya di kayak dimandiin pakai handuk gitu loh, diwaslap. Diwaslap terutama di area leher, lipat ketiak, dan lipat paha. Di area itu tuh pembuluh-pembuluh darah besar itu dekat dengan kulit, sehingga dengan bantuan handuk yang dikompresin ke kulit itu bisa membantu menurunkan suhu tubuhnya.
2: Buat yang bertanya di luar topik, harap untuk stay terus ya di live TikTok, karena nanti kami akan jawab terpisah. Kami lagi bahas topiknya tentang cuaca panas. Jangan khawatir, tetap dijawab, tapi nanti di akhir ya, setelah closing nanti. Dok, kalau gitu saya pengen ke tips aja deh langsung. Tips atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan nih untuk tetap sehat dan mengurangi risiko gangguan kesehatan saat cuaca panas. Karena panjang banget ini, nanti sampai awal tahun masih ada cuaca panasnya.
3: Sebetulnya langkahnya dua. Langkah yang kita lakukan terhadap manipulasi lingkungannya sama manipulasi diri sendiri gitu. Kalau mana dulu nih? Diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri, usahakan berada di dalam ruangan. Atau kalau gak bisa ada di dalam ruangan, usahakan ada di dalam bayang-bayang. Bayang-bayang maksudnya di teduhan lah. Teduhan pohon, teduhan gedung gitu. Jadi jangan terpapar sinar matahari langsung, terutama di jam 10 sampai jam 2 sampai jam 3. Gitu. Kalau terpaksa harus berada di luar tanpa gak ada pilihan lagi, tanpa pilihan lagi, pakai payung, pakai topi. Pakai sunscreen, pakai kacamata anti UV. Ingat, sinar matahari dalam jangka panjang bisa membuat katarak dan bisa membuat kerusakan mata gitu. Terus pastikan cukup minum. Ini sangat penting, terutama buat orang yang diabetes. Karena orang yang diabetes itu dia dua pisau yang menusuk satu orang gitu. Jadi dari termoregulasinya, kalau orang diabetes ada di hawa panas, maka dia akan berkeringat sama kayak orang normal kan. Keringat keluar banyak. Kalau keringat keluar banyak, berarti volume cairan di dalam tubuh akan turun. Kalau volume cairannya turun, maka kadar gula yang tadinya biasa aja. Anggaplah kalau kita ambil air satu gelas, misalnya sirupnya setengah gitu. Dibandingkan dengan airnya 5 gelas, sirupnya setengah gelas, kan relatif akan lebih kental, akan lebih manis, gulanya akan lebih banyak kalau airnya dikit kan. Nah, itulah yang terjadi kalau orang diabetes ada di hawa panas, berkeringat banyak, tapi dia tidak minum. Kenapa tidak minum? Karena kebanyakan pasien diabetes sensor hausnya tumpul. Kenapa tumpul? Karena persarafannya juga tumpul. Apalagi kalau diabetesnya jangka panjang dan tidak terkontrol gitu. Terus itu tadi yang
2: hidrasi.
3: Terus kita ada di dalam ruangan. Terus kita pakai perlindungan kalau terpaksa harus ada di luar ruangan. Terus kalau minum doang, kadang kan bosen ya. Coba makan misalnya buah yang banyak airnya, atau makan sayur yang banyak airnya. Itu bisa membantu meredakan volume cairan yang udah keluar oleh keringat. Terus bajunya jangan udah tahu keringetan, pakai bajunya yang gak nyerap keringat.
2: Dan warna gelap itu buat pengaruh ya, dok ya.
3: Terus yang longgar, yang tipis gitu ya. Kalau terpaksa harus menggunakan lengan panjang karena alasan apapun, entah alasan agama ataupun alasan pekerjaan, cobalah pilih bahannya yang baik gitu, yang gak nyerap keringat.
2: Kalau untuk pakaian atau kostum, lantas di cuaca panas sih, rekomendasi dari dokter Santi itu pakaian seperti apa?
3: Pilih yang katun. Karena kalau pilih sebenarnya bahan-bahan yang alami, yang tipis, yang longgar, yang kalau bisa itu tadi warnanya.
2: Warnanya ya.
3: Nah, terus kalau untuk itu kan manipulasi di diri kita. Kalau untuk manipulasi lingkungan, ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Hal pertama, lingkungan tempat kita berada. Berarti di dalam rumah misalnya ya. Ya kalau ada AC ya enak, tinggal pasang AC, ya kan. Tapi kalau nggak ada AC, boleh pasang kipas angin. Tapi arahkan itu di kipas anginnya itu diarahkan keluar supaya udara panasnya itu kebawa keluar.
2: Paham.
3: Ya, soalnya kalau diarahin ke dalam, malah hawa panas di luar masuk ke dalam rumah. Gitu. Terus pintu kalau bisa pintu tirai ditutup. Ada sebenarnya tirai yang untuk menghambat panas, itu bisa turun sampai 20%. Beli, gue kayak jualan
2: keranjang kuning, enggak dong,
3: keranjang kuning etalase 2 warna merah gitu kan ya. Enggak jualan, enggak endorse, tapi ada tirai yang memang berfungsi untuk menghambat panas dari luar masuk ke dalam rumah. Terus di area sekeliling rumah, dindingnya itu ditutup dengan tumbuhan. Jadi entah tumbuhan yang merambat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu.
2: Oke.
3: Pasang tumbuhan, kalau bisa pasang pohon ya jauh lebih baik, karena pohon akan menyerap panas jauh lebih banyak daripada tumbuhan yang kecil-kecil. Terus yang lebih luas lagi, ini udah menyangkut tema lingkungan hidup gitu. Karena apa yang kita lakukan, gak banyak, mungkin gak banyak orang yang menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun tuh mempengaruhi udara panas gitu loh. Sekedar kita pakai tisu nih. Tisu ini merupakan sampah yang ujung-ujungnya akan meningkatkan suhu.
2: Waduh.
3: Kenapa? Karena dia akan berpotensi menimbulkan gas metana. Gas metana itu akan berpotensi terbakar karena dia mudah terbakar. Otomatis kalau terbakar akan meningkatkan suhu kan.
2: Oke.
3: Gitu. Tadi lupa yang di dalam indoor itu jangan lupa matiin alat-alat elektronik yang tidak dipakai. Jadi jangan dicolok standby, cabut. Karena kalau ketika dicolok standby, walaupun sedikit, dia tetap mengeluarkan panas. Terus ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau masak jangan yang menimbulkan panas lama. Karena itu akan menambah gerah gitu.
2: Atau gak pakai goreng-goreng aja ya yang bisa diserap.
3: Ya, tapi sebaiknya enggak sih, karena goreng-goreng pun enggak sehat kan. Goreng, barbecue itu menimbulkan hawa panas.
2: Thank you for the tips ya, Dokter Santi. Semoga bisa digunakan, diaplikasikan di kehidupan
3: sih yang
2: Anda
3: sehari-hari.
2: Paling penting adalah paling penuhi hidrasi. Terima kasih Dok San sekali lagi. Kita ketemu di minggu depan setiap Senin pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan.
3: Karena sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, saya Nakei mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga semakin berjaya, semakin mengudara, semakin menghadirkan hiburan-hiburan yang paling best, paling menarik. Semoga selalu bisa menghibur seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Toto, Hold the Line. Lagu Hold the Line dari band Toto dirilis pada bulan September 1978 sebagai single utama dari album debut mereka yang berjudul Toto. Lagu Hold the Line menjadi hit internasional dan mencapai nomor 5 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan nomor 14 di UK Singles Chart. Ini dia Toto, Hold the Line.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, yang namanya zaman itu sekarang udah serba canggih. Teknologi berkembangnya pesat sekali. Dan sekarang bisnis tuh gak cuman konvensional, offline, tapi juga bisnis digital nih. Jadi magnet yang menarik banget untuk semua kalangan. Peluang keuntungannya besar, udah gitu operasionalnya ya karena digital, jadi lebih praktis buat dijalankan juga. Apalagi sekarang hampir semua bidang usaha telah bertransformasi juga ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali satu industri yang satu ini, industri transportasi. Kita bisa lihat sendiri masif sekali aplikasi pemesanan transportasi itu yang bersaing ketat di pasaran. Nah, lantas gimana nih caranya supaya kita bisa memanfaatkan itu semua, digitalisasi melalui bisnis transportasi, khususnya rental mobil nih. Karena Anda bisa memanfaatkan sistem digital sekaligus punya unit kendaraannya secara nyata loh. Menarik banget kan? Jadi dengarkan talk show-nya Selasa besok pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bmore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bmore Green. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Setelah sukses dengan event pertama pada November lalu, Radio Sonora Jakarta kembali mempersembahkan acara tatap muka kedua, Piringan Hitam Sonora, bekerjasama dengan Artotel Harmoni, Harian Kompas Urbana, dan Suara Turntable Lokal Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada hari Minggu, 8 Februari 2026, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Artotel Harmoni, Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 5 dan 7 Jakarta Pusat. Di sana, Anda akan merasakan pengalaman baru dalam menikmati berbagai lagu yang diputarkan dari koleksi piringan hitam Radio Sonora, di antaranya Vinyl Spinning Party bersama DJ OC dan AMKM Spesial Piringan Hitam. Hanya dengan Rp99.000, Anda bisa mengikuti acara ini sekaligus mendapatkan buffet breakfast di Artotel Harmoni, merchandise, dan kesempatan untuk memenangkan door prize menarik. Daftar sekarang juga di link s.id/piringanhitamsonora2026. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Selamat malam, sahabat Sonora. Wow, Senin lagi nih. 10 Agustus, Senin ke-2 berarti. Di bulan Agustus, mari kita awali dengan AMKM. Kalau malam bukan diawali, diakhiri dengan AMKM malam. Anda meminta kami memutar. Kali ini bersama Sony Wicaksono kembali. Hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya punya misi sekali bahasanya. Saya punya tugas untuk memutarkan lagu yang Anda pilihkan, karena sebagai informasi, playlist saya hari ini kosong. Nah, makanya itu, Anda lah yang menentukan lagu apa yang akan saya isi selama 2 jam ke depan. Caranya gimana? Pilihkan aja langsung, request ke WhatsApp kami. WhatsAppnya adalah 0812-122-9200. Silahkan save dulu kalau Anda belum save, atau mungkin yang dari kemarin, kok WhatsApp saya tidak dibalas, kok WhatsApp saya centang satu. Masih ada beberapa ternyata yang seperti itu. Mungkin WhatsAppnya masih tertinggal yang lama. Silahkan save lagi, nomornya adalah 0812-122-9200. Syaratnya lagunya seperti biasa, yang boleh dipilihkan lagu 90-an ke atas. Kita mulai dari Madonna dulu, Take a Bow.

Dua lagu galau berturut-turut saya hadirkan untuk Anda. When I Was Your Man by Bruno Mars, dan tadi sebelumnya ada Adele, Someone Like You. Saya kasih yang jauh lebih galau daripada ini nih. Tadi anyway, Adele, Someone Like You dipilihkan oleh Ibu Tati Sukiyati. Sampai-sampai berterima kasih sekali karena dipilih sebagai pemilih pertama yang saya putar lagunya. So, the next song. Kalau tadi ada dua lagu galau di era 2010-an, sekarang ini lagu galaunya di era 90-an. Take That Back For Good. Ini penyesalan mendalam nih. Kalau udah kadung putus sama seseorang, terus rindu, terus membayangkan gimana ya caranya bisa kembali bersama dengan dia untuk selamanya. Back For Good.

Nomor FM 92 Jakarta, justru bikin musik kok lagunya jadi galau gundah, galau merona ini ya. Kangen dari Dewa 19. Yaudah deh, kita siram saja kegalauan dari tadi ini. Saya punya satu lagu. Oh ya, tadi sebelumnya Check That dengan Back For Good diminta oleh ya, yang dari Makassar nih, ada Mas Imron. Mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Radio Sonoroke 54. Terima kasih Mas Imron, jauh-jauh dari Makassar. Sekarang saya ingin bertemu dengan ini saya rasa beliau ini adalah pendengar paling senior yang pernah saya temu di udara. Selamat malam dan salam kenal untuk, saya panggilnya siapa ya? Oma Yuliani. Tapi kabari saya kalau mungkin kurang berkenan disapa Oma, karena saya tidak bisa sebut umur usianya berapa sih ya. Tapi yang jelas saya asumsikan Oma Yuliani ini sudah mendengarkan Sonora sejak awal berdiri tahun 1972. Mengingat ini Oma Yuliani memberikan usianya soalnya. Dari Banjarwijaya, Kota Tangerang, salam hormat untuk Anda. Terima kasih kalau Anda setia mendengarkan Radio Sonora sejak dahulu kala. Nah, kita siram ya lagu galau-galaunya tadi dengan satu lagu ceria karena genrenya adalah country dari Alan Jackson. Ini dia Living on Love.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Saya tuh selalu suara kalau setiap sekarang membuka ponsel, gak jauh-jauh saya akan buka dulu yang namanya e-commerce. E-commerce-nya kalau lebih spesifik lagi adalah jasa pemesanan online, baik itu yang makanan atau transportasi. Ih, game changer banget loh ya, transportasi online itu kemana-mana hanya tinggal klik saja. Ya namanya juga zaman udah makin maju, teknologi udah berkembang makin pesat, yang namanya bisnis digital tuh sekarang udah jadi magnet yang sangat menarik buat semua kalangan. Keuntungannya besar, operasionalnya mudah dijalankan, terus juga semua udah digitalisasi juga. Jadinya ya akhirnya Anda punya potensi yang besar banget nih kalau ingin memulai bisnis industri transportasi secara digital, khususnya rental mobil, di mana Anda bisa memanfaatkan sistem digital ini sekaligus punya unit kendaraannya secara nyata. Kalau pengen tahu caranya gimana, dengarkan talk show-nya besok pagi di pukul 8 bersama Ibu Aida Yamadam selaku manajer marketing Bimor Indonesia yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Dengarkan ya hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

We Found Love, satu garis besar yang dipilihkan dari Pak John di Jakarta Barat. Satu garis besar dari 37 menit perjalanan kita sejauh ini, baik itu yang mellow ataupun yang tidak. Lagunya bertemakan tentang cinta ya. Tapi sekalipun sudah menemukan sebuah cinta, itu kan baru menemukan saja ya kan. Ketika dijalani belum tentu akan sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kalau ternyata responnya tidak sesuai ekspektasi, malah disuruh berhenti berharap, ya apa boleh buat ya kan. Panji dari Sleepy katanya pengen lagu yang melo-melo aja deh. Shalan Seven ya. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda tidak pantas untuk dijalani, ya sudah. Daripada sakit, berhenti berharap saja.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Wicaksono. Hero kali ini yang terputar dari Enrique Iglesias, dari Ibu Riani Sutopo. Ibu Riani, anyway, kemarin saya belum sempat baca pesan susulannya ya. Ternyata senotis itu, Ibu, terhadap kondisi saya memang sedang lelah mungkin ya. Terima kasih sudah kirimkan permintaan kembali di hari Senin itu, Minggu atau Senin biasanya kalau Ibu Riani ini. Yang baru join silakan, Anda masih bisa bergabung. Masih 1 jam 10 menit lagi kurang lebih. Kalau Anda mau request boleh, WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Lagu pilihan ya, coba pilihkan yang 90-an ke atas ya, supaya bisa kami putarkan. Dari tadi saya belum mendapati ada voice note, tapi sekarang saya mau ke Karina dulu deh. Karina, hai. Request lagunya Live House yang judulnya You and Me. Salam kenal anyway ya. Karina, seperti familiar dengan namanya. Live House ya, dari You and Me. Coba saya pilihkan dulu. Oke, sudah saya masukkan ke dalam playlist. Terima kasih banyak. Jangan lupa rajin-rajin request di AMKM-nya. Sekarang saya juga ingin kali ini ke wait. Oh iya, tadi kan saya pengen voice note ya. Kita mulai dari Bekasi dulu. Ada Pak Kori Muslim, silakan. Sebentar ya sahabat Sonora, ada kesalahan teknis. Rupanya volumenya belum saya penuhkan. Nah, silakan Pak Kori.
1: Selamat malam Bung Sony. Malam ini izin mau request lagu dari Cranberries, judulnya Free to Decide. Lagu ini untuk semua pecinta MKM dimanapun berada, spesialnya buat para kru dan Bung Sony. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ngomongnya agak bisik-bisik apa-apa. Satu lagi saya ingin ke... Sebentar ya. Saya ingin ke ini aja deh. Rupanya sudah tidak sabar yang satu ini. Yang habis makan malam kari telur, tahu, dan tempe. Silahkan.
2: Selamat malam Mas Sony. Apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat ya. Aku dia dari Bungur Senen ingin request lagu Iwan Fals, Beto, untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk para kru Senora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mana nih tumpengnya, aku gak dikirimin Mas Sony. Terima kasih, selamat malam.
0: Lagian Ibu gak dateng sih, mana dikirimin kan tumpengnya. Saya tidak memakai, kebetulan tidak menggunakan headphone, jadi kurang begitu terdengar tadi Iwan Fals yang judulnya apa. Jadi nanti saya izin dengarkan lagi ya, ketika lagu lainnya sudah terputar. Kita mulai dari Live House dulu dengan You and Me.

Oh ternyata maksud ibu dia tadi bento. Saya dengarnya tuh beddo. Tadi ketika tidak menggunakan headphone. Saya menggunakan headphone pun juga harus oh bento. Tapi bento hitungannya masih 80-an, ibu dia. Mungkin boleh ya kalau mau di switch diganti dengan judul yang lain atau artis yang lain mungkin. Hitungannya masih 80-an ini kalau bento ya. Bento bento bento gitu kan kayak gitu. Kita tunggu dulu ibu dia mau apa. Sambil tunggu kita putar lagu selanjutnya. Karen Baris, Free to Decide.

0: Say Nothing At All. Ini permintaan yang datang dari, ini apakah juga baru pertama nih? Atau kalau salah sih saya sudah pernah menyapa tapi di nomor yang lama deh. Iya, yeah, saya pernah menyapa Mas Kang Riki. Kang Riki dari Sukabumi. Kayaknya dulu tuh di nomor yang lama deh, kayaknya baru pindah. Makanya ini nomornya belum tersimpan, belum tersave. Kang Riki dari Sukabumi. Salamnya buat keluarga yang jauh di sana, buat abangnya Salken. Salam kenal kembali ya buat Kang Riki dari Sukabumi. Mari kita simak nih, Ibu Diah tadi yang belum bisa diputar bentonya. Iwan Fals mau diganti apa?
1: Boleh diganti dengan Kuta Bali dari Andre Hansa. Terima kasih Mas Sony. Jangan lupa makan semalam.
0: Udah ujung-ujungnya ini gak enak nih kalau dilanjut nih. Kita langsung ketemu ini nih, kalau berbicara soal voice note, kalau bahasa Sunda ini gegeduk, ya kan? Gegeduk nih apa ya, pemimpin, tokoh ya, panglimanya voice note di AMKM nih, Pak Gundolo Sosro, silakan.
2: Halo, selamat malam Om Sony, salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Sonora. Walaupun sudah agak terlambat Om ya, tapi gak apa-apa deh.
0: Belum dong, baru 2 hari.
2: Ini Sonora nih satu-satunya radio yang sejak, dalam tanda kutip, sejak saya kecil Om ya. Yang menemani saya di perjalanan Om, bayangin Om. Saya tuh mulai kenal Sonora tuh tahun 2000, gak lama setelah kerusuhan 98 lah pokoknya. Pokoknya peralihan dari saya pakai roda 2 ke roda 4. Pokoknya awal-awal 2000-an lah. Dan sampai hari ini saya masih tetap pakai Sonora. Karena cuma Sonora yang kasih apa namanya info lalin yang update dan bisa apa namanya ada pemberitaan netra, enggak memihak kanan kiri. Ya pokoknya lagu-lagunya enak, pendengarnya juga apa namanya lembut.
0: Siapa ayo, yang lembut?
2: Malam ini saya minta tolong diputarkan nah, ini selorok ya, lagu dari tahun 90-an awal, lagu dari Yukem dengan judul Senyummu yang Manis. Kalau lagu ini enggak ada, coba lagu selorok juga dari barat, dari kelompok musik ini. Metallica, Metallica judulnya Unforgiven ya. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Senyummu yang ini kan. Kita mulai dulu dari yang rock-rock dulu sebelum ke Andre Hianusa Kota Bali. Ada Yukiam dengan Senyummu di AMKM Malam, masih bersama Sony Wicaksono.

0: masih setia dong menemani Anda. AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Mbak Asti, hello. Mas Onca, kok gak live TikTok? I'm sorry ya, for my friends on TikTok. Daku terlalu lelah malam ini. Setelah menjalani berbagai dar-dar-dor rangkaian Hut Sonora, kalau suara tuh masih bisa saya akali, ya kan? Mau selelah apa hayati ini, mau sesedih apa hati ini, kalau suara bisa diakali, tinggal senyum lebar dan tinggal kasih sentuhan-sentuhan manis, maka akan terdengar seperti baik-baik saja. Tapi kalau live TikTok campur sama visual, pasti akan terlihat bagaimana muka beler saya saat ini, muka ngantuk saya. Langsung dikasih gift joget. Langsung deh, saya pengen denger aja deh voice note-nya Mbak Asti.
1: Halo, selamat malam Mas Sony. Mas Sony, aku mau request lagunya.
0: Bentar deh, kayaknya baru sekarang saya mendengarkan suaramu Mbak Asti.
1: Saya mesti mau rangkir dong, yang judulnya Dia. Lagu ini

0: untuk Bu Oriza, untuk Ibu Rianti, Bu Nur di Pekalongan, Bu Sylvia, Abel, Deta, Kohans,
1: tuh Abel tuh,
0: Mas Sony,
1: disalamin
0: juga Kak Becky dan Kak Zizi.
1: Ada orang
0: itu. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Thank you ya Mas Sony. Hatur nuhun, God bless you.
1: Abel tuh mana Abel, disalamin tuh sama Asti Widya. Dia. Oh, Malik itu mama ya, bukan Semi. Sekarang saya mau ke siapa lagi kali ini? Pak Philip. Pak Philip, silakan. Suara riftingnya tuh.
2: Malam Bang Sony. Nah, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Mohon request lagu dong, lagu Golden dari Hantrik.
1: Boleh.
2: Saya tujukan buat Bu Nur, Bu Orisa, Bu Rianti, Bu Sylvia, Bu Fanda, Bang Noval. Selamat mendengarkan lagu saya ini. Terima kasih ya Bang Sony, sehat-sehat selalu.
1: Oke, saya mau kasih lagu ini aja dulu. Ini lagu di agak sebel kalau sama Mbak Asti. Soalnya sudah hampir mual mendengarnya Mbak Asti ya, murid-muridnya. Hantrix ini The Golden. Baru setelah itu saya mengisi orang kerdia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Nah, kapan lagi bisa dengar lagu ini di Sonora? Hanya di AMKM yang kalau dipandunya bersama Sony Wicaksono. Kalau saya yang mandu AMKM, saya bawa gado-gado deh. Dari lagu yang tadi bisa menuju ke lagu yang satu ini. Lagu ini minta sama Om Daniel Wisanajaya, Green Day.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

Adrian Halif. Ini permintaan dari Pak yang ada di Lubang Buaya itu. Namanya adalah Bapakku yang satu tadi. Saya tidak menemukan WhatsApp-nya tadi, siapa namanya? Yang jelas masih di AKM Malam bersama Sony Wicaksono sebagai nahkoda yang baik, yang bertugas untuk membawa Anda terombang-ambing dari genre satu ke genre lainnya. Saya tentu akan coba memprioritaskan satu pesan dengan tingkat urgensitas yang tinggi. Apa tuh tingkat urgensi yang tinggi? Biasanya yang ingin mengucapkan titipan birthday buat rekannya. Ah, ini urgensinya tinggi ya kan, Ibu Ariza. Soalnya tadi siang tidak kebagian diputarkan. Jadi mumpung masih ada waktu, minta lagunya Birthday dari Katy Perry. Katanya ini lagunya buat Sonora. Saya pikir ke ada satu rekannya gitu loh yang ulang tahun, tanya ke Sonora. Kan sudah mengucapkan langsung Ibu kemarin hari Sabtu ya kan, sambil membawa bingkisannya ya. Thank you Ibu Oriza, Katy Perry with birthday ya, sudah saya bingkiskan. Oh, ada juga ternyata, saya belum baca bawahnya. Selamat ulang tahun untuk Om Yuhendri Yusuf. Beliau ini adalah teman alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Nah, itu baru urgensinya tinggi kalau ada rekan yang dimikiskan ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Om Yuhendri Yusuf. Salam sehat, semua doa terbaik pokoknya buat Om Yuhendri. Satu lagi deh, selain itu saya, ini dia yang memberikan saya burger. Memberikan kami sih lebih tepat ya, burgernya enak banget. Serius KR, tidak bohong, udah enak, kenyang lagi. Satu tangkapan gitu, itu bisa, padahal enggak semuanya, tidak semuanya saya potong, hanya sebagian kecil. Itu bisa buat makan malam saya itu KR. Saya mau titip salam aja deh buat Ibu Riza Sativa dan Vina, semoga sehat selalu. Kak Sony dan Kak Olive, itu dia, nanti saya salamkan juga ya buat Kak Olive. Berikutnya satu lagi deh, saya ingin menuju pesan dari wait. Kalau Eza dari Cililitan, Wallows belum ada, Noval juga belum tersedia. So, saya ingin menuju aja langsung kali ini ke ya sudah deh, kita langsung ke Katy Perry dulu aja sambil saya pilih-pilih lagu dulu untuk lagu selanjutnya. AKM Malam, Sony Wicaksono.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

KMKM Malam bersama Sony Wicaksono ini seperti pemanasan jadinya menuju lagu country. Carrie Underwood atau Kiso, pilihan dari Mas Franco yang ada di Serpong. Karena memang sesaat lagi, 5 menit lagi, Anda akan mendengarkan 2 jam lagu country dalam playlist Rest and Relax Country Night. Sony Wicaksono mengucapkan terima kasih untuk Anda. Saya izin mengambil waktu istirahat lebih cepat karena sudah tidak bisa ditahan lagi rasa untuk beristirahat ini. Carrie Underwood atau Jisoo akan mengantarkan ke lagu terakhir yang akan saya pilih untuk malam hari ini. Mohon maaf untuk yang belum sempat terputar. Thank you untuk Anda. Dari yang awalnya saya ngantuk banget sampai sekarang ya udah agak berkurang sih dengan segala hiburannya. Ibu Diah yang terus kirim foto-foto makanan. Terus bahas yang tiba-tiba muncul dan lain-lain sebagainya. KR juga yang muncul juga. Dan sekarang kita mari kita akhiri malam hari ini dengan persembahan dari Tip X. Ini merupakan permintaan dari Koko Priko Paviano yang ingin mendengarkan Tip X dengan judulnya Mawar Hitam. Sebuah lagu penutup yang asik. Ini dia sahabat Sonora, Mawar Hitam ya. Kita ketemu besok malam hari Selasa seperti biasa 20-22 waktu Indonesia Barat. Sorry Wicaksono pamit sekali lagi. Habis ini akan ada Country Night 22-00 waktu Indonesia Barat. Have a good night and have a good rest. Sorry Wicaksono is signing out.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, saya Profesor Dr. Amel Sudiro, Rektor Universitas Tarumanegara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Selama lebih dari 5 dekade, Radio Sonora telah menjadi media yang konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Di usia yang ke-54 ini, Radio Sonora semakin maju, terus menjadi sumber informasi yang mencerdaskan, memperkuat semangat optimisme, serta menginspirasi berbagai generasi untuk bersama membangun bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Rest and relax, Sonora FM.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.

0: Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Gitu loh, Ma. Siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Kadang-kadang nih ya, diprediksi hujan, ternyata panas. Terus diprediksi panas atau cerah, malah hujan. Emang namanya juga prediksi, gak bisa dijadiin patokan. Yang bisa dijadiin patokan cuma tagihan. Udah pasti tiap bulan ada. Jadi ayo bangun dan siap-siap beraktivitas, bekerja, mengejar cuan untuk membayar setiap tagihan dan juga untuk tabungan. Asik. Hai, good morning, Rara Kalisaran yang menemani Anda pagi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Sampai dengan pukul 10 ya, saya akan mengiringi aktivitas pagi Anda dengan semua yang bisa dilakukan untuk menghibur. Dari mulai lagu, informasi ya, ngobrol-ngobrol pagi, dan juga membacakan setiap sapa pagi yang Anda kirimkan, baik melalui WA ataupun juga TikTok @radio.sonorafm92. Yuk ditunggu partisipasinya. Boleh silakan disampaikan juga informasi cuaca dan juga lalu lintasnya. Stick around with us only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki, membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

Morning Inspiration. Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

Selamat pagi untuk yang baru saja masuk di live TikTok kita. Saya juga baru banget menyalakan TikTok nih. Jadi untuk Anda yang mungkin juga ingin bergabung via TikTok, yuk boleh silahkan mari. Ditunggu untuk Anda yang ingin saling sapa ya. Rara Kalesaran di sini yang menemani Anda di Sonora Pagi. Ada juga warga-wargi WA. Saya sapa dulu dari yang paling pagi mengirimkan ini siapa ya? Bu Aneka Tomasoa, katakan dengan iman aku mempunyai Tuhan yang lebih besar. Lebih besar dari semua masalah hidupku. Amin. Bu Vera, selamat pagi. Semoga kita semua selalu sehat. Ada juga Pak Joko, selamat pagi. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Jaga kesehatan juga. Di tengah cuaca panas, banyak minum air, makan makanan sehat, istirahat yang cukup. Niscaya kita tetap fit. Hati-hati untuk yang berada di jalan, berkendaralah dengan aman dan selamat. Terima kasih Pak Joko, Anda juga ya, hati-hati di jalan. Selamat pagi Eyang Yani, selamat pagi Rara. 54 tahun mengudara, idola segala usia, pancen istimewa, asik. Terima kasih. I love you everyday Sonora, sehat dan semangat selalu. Sinar matahari belum hadir di Serpong Utara. Iya nih. Tadi habis diputar lagu Everyday I Love You, jadi mungkin ke bawah suasana ya. Dan juga pagi hari ini masih cukup gelap, tapi tadi ramai sekali ya di tol dalam kota. Pagi hari ini entah mengapa, I don't know why, kayak isinya truk semuanya. Jadi hati-hati di jalan ya, jangan sampai ngantuk, karena banyak juga mungkin pengemudi truk yang perjalanannya jarak jauh, jadi mungkin juga mengantuk. Kita harus hati-hati sekali. Jaga jarak aman selama sampai tujuan.

Heal the World. Sepertinya ini cocok ya dengan suasana sekarang ini. Gak cuma karena perang juga sih sebenarnya, tapi juga karena banyak hal. Sepertinya dunia sedang tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi, sisi kemanusiaan ya. Saya cuma bisa menghela nafas panjang, tapi terima kasih untuk sahabat-sahabat pagi yang selalu setia bersama dengan Sonora, baik melalui WA maupun juga melalui TikTok ya, memberikan semangat dan terus mendukung sehingga industri radio ini tetap masih bertahan. Kita 8 Agustus kemarin berulang tahun ke-54, that's why saya kalau di belakang itu kelihatan banget tulisan 54 ya. Dan ini adalah wujud cinta juga bahwa kita akan terus berusaha untuk mengikuti apa sih kemauan dari pendengar di zaman now, mengikuti perkembangan zaman sehingga kita bisa terus beradaptasi, dan ini salah satu wujud adaptasi juga. Kak Wes, selamat pagi. Kak Opik Azza, selamat pagi. Brebes, Pangeran Bobo, Saroni, Kak Arman, Kak Emmanuel, Kak Lisa Liu, terima kasih sudah follow juga. Kak Jagoan Mama, Kak Kade, Ayu Menur, Kak Bu Vera, kemudian Kak Ihwan Maro, Kak Ca, ada juga Kak Dionara, Kak Wes, Kak Kromilitasi, Kak Komitsi, dan lain-lain. Waduh, cepet banget nih naik turunnya. Naik aja gak turun ya. Di TikTok untuk komennya nanti saya akan kembali absen di offline. Tapi saya mau baca dulu yang di WA. Selamat pagi untuk Pak Dekulo Bagio Karawang. Embun pagi edisi melihat, melihat ke atas untuk selalu berharap, melihat ke bawah agar senantiasa bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi, melihat ke depan berharap untuk tidak terjadi kemacetan, maklum jadi peternak, petugas antar anak, asik. Kalau ada macan ternak, mama cantik antar anak, ada peternak, petugas antar anak buat bapak-bapaknya, boleh. Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi. Ini antara saya mau happy disapa atau saya juga sedih ya, karena disapa dengan gambar makanan nih gimana? Sementara saya masih berpuasa. Bu Nur di Pekalongan, selamat pagi. Pekalongan sudah cerah. Pak Surya di Duren Sawit juga selamat pagi. Dua hal yang menentukan siapa dirimu, kesabaranmu saat kamu tidak memiliki apa-apa, sikapmu saat kamu memiliki segalanya. Cakep banget. Semangat untuk hari ini Rara, hati-hati untuk yang di perjalanan ke kantor. Bu Leli dari Solo selalu menyapa Rara dan kru. Terima kasih juga Bu Leli kesayangan yang selalu setia bersama dengan kami walaupun jauh dari Solo ya, streaming setiap hari. Syukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang sudah diberikan kepada kita. Cuaca dingin tapi cerah.

Versinya Celine Dion ya, Alone sahabat Sonora. Saya putarkan di menit ke-46 dari pukul 5 pagi. Mudah-mudahan sudah mulai bangun-bangunin orang, bikin semangat ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi sahabat Sonora ketika opening gitu, prediksi BMKG aja bisa meleset. Katanya hari ini hujan, ternyata panas. Katanya hari ini panas, ternyata hujan gitu. Tapi yang pasti tidak pernah meleset, yang bisa jadi patokan adalah tagihan ya, yang datang tiap bulan. Makanya mari kita semangat ya mencari cuan dan juga mengumpulkan tabungan. Ih, asik banget nih, rhyme banget gak tuh. Selamat pagi untuk Kak CCTV, Kak Farid B, Kak AWD, Kak Gedang Goreng. Aduh, jadi lapar gak tuh. Kak Gara-Gara, Sagala, Kak siapa lagi, Kak James KL. Aduh, banyak banget yang menyapa Domkur sama Haryo. Tadi kita habis polling ya di TikTok untuk memutarkan lagu antara Andi Liani atau Power Slave malam ini. Dan Andi Liani sudah lumayan sering saya putarkan juga, tapi Power Slave jarang. Dan juga tadi kebetulan menang polling. Kita dengerin bareng-bareng ya. Salam untuk Mas Hedi Ibrahim yang ada di Semarang, suaranya luar biasa banget.

Live, sahabat Sonora, Anda dengarkan pagi hari ini. Banyak yang jadi pengen tidur malah ternyata ya, padahal lumayan ngebeat nih. Tapi kenapa gak tahu juga lagu-lagu slow rock itu bawaannya adalah lagu-lagu pengantar tidur. Keren ya, pengantar tidur itu malah slow rock, bukan yang lagu-lagu benar-benar instrumental atau lagu-lagu yang slow. Anyway, selamat pagi untuk sahabat-sahabat pagi di TikTok ya. Saya mau sapa dulu Kak Vince, Kak Lukman, Kak Wanto, Kak Iyut, Kak NJ, NJ-nya nih, Kak Rudy, Kak Timi Purukan, Kak Saka Baru, Suwanto, Kak Wes, Kak Steve Property, halo, Kak Ima de Yos Pranajaya, Kak Mahfudin, kemudian Kak G, Minggus ya, Pesi Warisa, Kak Febri, selamat pagi, Kak Hype, Kak Dodi Romadi, dan lain-lain. Gak ke kecap lagi nih, Kak VA, Mama Tiara, Kak Korsdin, Anasya, ya, yang lain-lain juga ada di WA. Selamat pagi, Bu Nita, salam untuk bunda-bunda cantik di Sonora dari Bunita di Sunter. Bunda Nita juga cantik ya. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Aduh, saya dikirimin lagi gambar makanan nih. Pas banget loh, padahal tadi saya di TikTok baru ngomong ada yang namanya gedang goreng, terus aduh jadi pengen gedang goreng. Ada yang ngirimin saya nih gambar pisang goreng. Oke, terima kasih Kak Ana Oros, selamat pagi, cinta yang tak pernah berakhir hanya kepada Sang Pencipta. Terima kasih sudah memutarkan lagu-lagu yang indah mengiringi perjalanan mengantarkan snack-snack pagi. Ai, asik banget.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat pagi sahabat Sonora. Pemerintah mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meningkat di sejumlah daerah akibat dampak fenomena El Nino. Sejumlah wilayah terpantau memiliki titik api cukup tinggi, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk mengerahkan seluruh sumber daya demi memadamkan titik api agar tidak meluas. Maskapai Shenzhen Airlines dikabarkan akan membuka rute langsung Shenzhen Jakarta pergi pulang pada Oktober 2026 mendatang. Ini kali pertama Shenzhen Airlines membuka rute penerbangan langsung ke Jakarta dalam 7 tahun terakhir. Maskapai penerbangan asal China ini terakhir melayani tujuan Jakarta pada Mei 2019 silam. Dilansir dari Reuters, rute penerbangan Shenzhen Jakarta PP melayani setiap hari menggunakan pesawat Boeing 738-800.
1: Demikian Sonora Update.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas ya pagi hari ini. Rekan Riko Marbun sudah siap dengan pantauannya. Silakan Riko.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat di sekitar ruas jalan Juanda Depok dari arah pintu tol Cisalak akan menuju Margonda. Kami pantau masih ramai lancar, sebaliknya juga demikian. Sementara di Margonda Raya dari simpang jalan Juanda Depok menuju ke arah Bundaran UI, lalu lintas juga umumnya ramai lancar. Hati-hati mendekati area stasiun Pondok Cina, pintu masuk di lokasi ini banyak kendaraan yang belok pada lajur sebelah kiri ditambah dengan penyeberang jalan. Jadi tetap jaga kecepatan kendaraan Anda, kondisi sebaliknya bergerak lancar. Sedikit suasana di seputar bundaran kampus UI Depok ini padat di lokasi, tadi sempat padat karena parkir kendaraan bus Metro Trans yang menyita sedikit badan jalan sehingga mengakibatkan kepadatan, hanya kepadatan volume lantas saja khususnya dari seputar bundaran UI Depok mengarah ke Lenteng Agung. Demikian sahabat Sonora, informasi yang kami teruskan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih. Hati-hati di perjalanan. Bagi Anda juga mungkin yang di perjalanan ingin berbagi informasi lalu lintas, boleh lo direkam melalui voice note. Soalnya kalau misalnya mau berbagi info lalu lintas, kalau lagi nyetir tuh diketik agak bahaya ya, atau juga mungkin foto-foto agak bahaya. Direkam aja melalui voice notes, kirim ke 0812-1229200 dan nanti kita akan putarkan ya. Jadi Anda juga bisa menjadi bagian dari citizen journalism dengan mengirimkan informasi apapun yang terjadi di sekitar Anda, tidak hanya kecelakaan lalu lintas, bisa juga kebakaran dan lain sebagainya. Ditunggu ya.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai. Anak laki-laki penjual mangga, dongeng dari Gabon di pesisir Afrika Barat. Pada suatu pagi di pasar Libreville, Gabon, seorang anak laki-laki bernama Pedio menawarkan dagangannya dengan riang.
2: Ayo ke sini, lihat mangganya cantik-cantik, segar dan manis.
1: Hari itu suasana pasar ramai sekali dan banyak orang yang lalu-lalang berbelanja. Pedio masih menawarkan buah mangga dagangannya, bahkan ia tidak segan-segan naik ke atas batu agar setiap orang bisa melihatnya. Maklumlah, tubuhnya masih kecil dan pendek.
2: Ayo, coba mangganya, mangga terbaik di negeri ini,
1: seru Pedio.
2: Ayo, beli, beli.
1: Ada beberapa ibu-ibu dengan jubah warna-warni tertawa terbahak-bahak melihat cara Pedio menawarkan mangga jualannya.
3: Ah, nak, kamu pintar sekali. Baiklah, aku mau membelinya,
1: seru ibu itu. Anak-anak yang berangkat sekolah juga membeli mangga milik Pedio yang dimakan nanti sepulang sekolah. Sambil

0: tiba-tiba memanggilnya.
1: Mangga-manggamu sangat enak. Kamu harus mengikuti perlombaan. Besok, orang yang membawa mangga yang paling besar akan mendapatkan hadiah.
0: Ucap gadis kecil itu. Mata Pedio berbinar. Ia tertarik dengan perlombaan itu dan ingin ikut serta. Keesokan harinya, Pedio memanjat pohon mangga yang paling bagus milik ayahnya. Dengan hati-hati, ia memetik mangga yang paling besar, hampir seukuran buah nanas. Lantas, ia segera turun dan berlari menuju tempat perlombaan. Napasnya terengah-engah, ia hampir terlambat. Sesampainya di tempat lomba, Pedio segera menaruh buah mangga miliknya di atas meja penjurian. Ketika mangganya dinilai oleh para juri dan ditunjukkan ke penonton, semua berteriak kagum karena betapa besarnya mangga itu dengan warnanya yang indah keemasan. Pria yang menyelenggarakan lomba juga sangat terkesan. Ia lalu mendekati Pedio dan berkata kepada anak laki-laki itu.
2: Nah, dari mana buah ini?
3: Dari pohon mangga yang ditanam ayah saya.
0: Pria itu lalu menimbang mangga milik Pedio.
2: 3 kilo 100 gram. Hebat.
3: Nak, kamulah pemenang lomba ini.
0: Pedio tersenyum. Dia tercengang ketika pria penyelenggara lomba itu berkata dengan lantang.
2: Hadiah lombanya adalah sebuah sepeda.
0: Beberapa hari kemudian, panitia lomba datang ke rumah Pedio. Pembicaraan antara panitia lomba dan ayahnya berlangsung begitu lama dan membuat Pedio merasa tidak sabar.
4: Apa yang mereka bicarakan ya?
0: Tanya Pedio dalam hati. Setelah menunggu beberapa saat, ayah Pedio akhirnya memanggil Pedio untuk datang mendekat. Ayahnya pun menceritakan bahwa berkat mangganya kemarin, ayahnya ditawari pekerjaan untuk merawat kebun mangga. Jadi, sekarang keluarganya punya cukup uang untuk membayar sekolah Pedio. Hal itu dijelaskan ayah Pedio dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Pedio pun berteriak riang. Dia sangat senang dan bersyukur karena bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Pedio memeluk ayahnya begitu erat untuk mengatakan terima kasih. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang rajin membantu orang tua. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, sahabat Sonora, kita kembali akan sampaikan informasi lalu lintas untuk Anda. Namun kali ini dari ruas tol ya, di tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol bandara masih lancar untuk kedua arahnya. Tersendat di Simpang Cawang, hati-hati dari Halim KM 1300 sampai Senayan KM 8100 ada kontraflow. Di KM 13200 arah Pluit ada evakuasi kecelakaan, hati-hati bagi Anda yang melintas ya. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Jakarta sudah padat di Cipayung sampai dengan KM 9600 imbas dari kecelakaan. Namun evakuasinya sudah selesai, ada juga kontraflow dari KM 17200 arah Jakarta sampai KM 8800. Untuk tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cibitung sampai dengan KM 25300. Ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol yang MBZ kedua arahnya terpantau lancar di pagi hari ini.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Pagi hari ini juga ada sahabat kami Pak Indra yang mengirimkan voice notes-nya untuk informasi lalu lintas. Silakan Pak Indra.
2: Good morning, konnichiwa, guten morgen. Watashiwa Indades melaporkan posisi sekarang sudah di flyover Pasarbo dari arah rumah sakit Pasarbo, rumah sakit Harapan Buddha Pasarbo menuju ke arah pertigaan Cijantung Kopassus terlihat padat karena lampu lalu lintas traffic. Arah sebaliknya yang menuju ke arah dari arah Cijantung Pasarbo menuju ke arah Keramat Jati terlihat lancar di flyovernya. Demikian report dari Indra di sekitaran Pasarbo.
1: Thank you nih Pak Indra Cimanggis ya, karena ada Pak Indra juga yang dari Jakarta Barat nih, setiap pagi juga mengirimkan lalu lintasnya. Apakah Indra L-nya lalu lintas, I-nya apa I-nya? I-nya ih selalu di jalan gitu. Kita juga akan menuju ke Lenteng Agung. Rekan Riko Marbun akan menyampaikan pantauannya, silakan.
3: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Kami teruskan sahabat Sonora pantauan lalu lintas. Ada yang lewat di seputar ruas jalan Lenteng Agung Raya dari Kampus Sri Depok menuju ke arah Tanjung Barat. Ini sudah mulai padat mendekati halte Kampus UP dan juga mengarah ke Simpang Kafi atau mendekati area stasiun Lenteng Agung. Kepadatan rutin memang yang sering terjadi pagi hari usai berangkat kerja atau berangkat kantor. Di lokasi ini terjadi pertemuan arus kendaraan sahabat Sonora di Simpang Kafi ditambah dengan penyeberang jalan dan terkadang mikrolet yang berhenti pada lajur sebelah kiri sehingga mengakibatkan penyempitan pada jalan, kepadatan lalu lintas pun tidak terhindarkan. Mendekati ke arah Simpang Kafi Lenteng Agung menuju ke arah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sahabat Sonora, kita akan dengarkan ya informasi lalu lintas bersama dengan Komisaris Polisi Heri Prianto, petugas DMC Polda Metro Jaya untuk situasi dan kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini. Silakan Pak Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita menuju di penyangga Jakarta terlebih dahulu, yaitu di kawasan WR Supratman, Tangerang Selatan menuju ke arah UIN terpantau padat. Dikarenakan masih ada pembangunan pipa air bersih di lajur kiri. Untuk itu, berhati-hati bagi Anda yang melintas di bawah jalan WR Supratman menuju arah UIN Ciputat Raya. Sementara memasuki ke arah jalan raya, yaitu di Juanda menuju ke arah Pondok Pinang terpantau padat, utamanya di sekitar traffic light di sekitar situ Gintung, dikarenakan aktivitas berat kantor dan adik-adik yang berangkat sekolah memenuhi kawasan tersebut, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Dan kami laporkan memasuki ke arah kota Jakarta, yaitu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, terpantau padat terutama di bundaran Pondok Indah menuju ke arah Mall Pondok Indah terpantau ramai lancar. Sementara di sekitar Radio Dalem, saat ini masih ada pembangunan beberapa galian-galian, yaitu PDAM Jaya, sehingga saat ini satu arah untuk dari arah Haji Nawi menuju ke arah Pondok Indah. Sedangkan arah Radio Dalem menuju arah Pondok M terpantau ramai lancar. Cuaca masih sedikit berawan dan mendung tipis. Sementara untuk di sekitar kawasan tol dalam kota, saat ini telah diberlakukan kontraflow. Tampak petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas di KM1 300 hingga menuju 8.100 ke arah tol dalam kota. Keluar Semanggi, saat ini ada perlambatan dikarenakan pertemuan dari arah arteri, sedangkan arah bandara kami sarankan sahabat Sonora menggunakan lajur ke-3 dan 4 untuk arah bandara terpantau ramai lancar, kecepatan bisa maksimal 80 km per jam. Untuk ruas tol lainnya, terpantau saat ini padat di KM20. Dari tol Tangerang menuju arah Bitung, dikarenakan ada kecelakaan, dua kendaraan saat ini masih dalam penanganan PJR dari Korlantas Mabes Polri, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Untuk perkiraan unjuk rasa nanti di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.30 dan di Markas Mabes Polri pada pukul 13.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio. Sonora FM.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan masuk di Sonora Traffic Update pagi hari ini di Jalan Perjuangan dari selepas traffic light Teluk Buyung ke Stasiun Bekasi. Ramai lancar dua arah, tersendat menjelang perlintasan rel kereta api di Stasiun Bekasi, cuacanya mendung. Kita juga akan menuju ke Ragunan, Jakarta Selatan. Seperti apa pantauan lalu lintas saat ini di sana? Rico, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Kami lanjutkan pantauan lalu lintas dari seputar Stasiun Lenteng Agung. Kendaraan yang bergerak menuju ke arah Tanjung Barat, kami pantau umumnya ramai lancar. Hanya memang nanti akan sedikit tersendat mendekati halte Stasiun Tanjung Barat. Seperti biasa, kepadatan di sekitaran halte, mikrolet yang berhenti pada lajur sebelah kiri, dan lalu lalang dari pengemudi ojek online yang menaikkan ataupun menurunkan penumpang. Sementara kondisi sebaliknya terbilang lancar, Tanjung Barat ke arah Lenteng Agung. Dan pantauan kami lanjutkan, Tanjung Barat mengarah perempatan Ragunan lewat di ruas jalan TBC Matupang. Umumnya ramai lancar, namun kepadatan sudah terjadi di lampu lalu lintas Ragunan. Kami perkirakan sekitar 100 hingga 150 meter dalam 2, 3, 4 lajurnya. Kondisi sebaliknya terbilang masih lancar, sementara di ruas tol Jor dari arah Tanjung Barat menuju ke arah Ragunan atau mengarah Cilandak umumnya ramai bergerak lancar dua arahnya. Cuaca mulai tampak cerah pagi ini, sahabat Sonora, di seputar Ragunan, Jakarta Selatan. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

pertama dengar lagu ini, biasanya kan bener pasti ada yang WA saya atau juga mengucapkan terima kasih. Kak Wanda salah satunya sambil di jalan kayaknya ya. Ada juga nih Bu Lydia juga terima kasih lagunya, dan beberapa yang di TikTok menyapa juga terima kasih lagunya. Terima kasih banyak ya untuk yang masih terus setia bersama dengan kami di TikTok Radio.Sonora FM 92 ataupun juga streaming di sonora.co.id, sonora.id, ataupun juga mungkin mendengarkan dari Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hai, Rara Kalesaran di sini yang menemani Anda. Kita membahas sedikit nih tentang satu hal yang cukup menarik ya, karena namanya hanya satu ternyata yang diusulkan. Jadi Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI. Dan surat presiden atau surpres terkait usulan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah hanya mengajukan satu nama untuk menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjio, dan selanjutnya DPR akan memproses usulan ini sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Destri. Destri ini saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus juga menjalankan sebagai pejabat sementara Gubernur BI ya. Nah, dengan pengalaman panjang di sektor keuangan, perbankan, bank sentral, Destri dinilai memiliki bekal untuk melanjutkan kepemimpinan BI di tengah tantangan ekonomi domestik dan global. Ingat, saat ini kita sedang ada di masa-masa menantang untuk ekonomi, dan nama-nama yang muncul ini menjadi nama-nama yang menjadi harapan masyarakat Indonesia untuk bisa membantu memulihkan perekonomian Indonesia ya. Kalau menurut Anda, Destri Damayanti sebagai calon tunggal, setuju? Ataupun Anda mempunyai nama-nama lain yang mungkin menjadi jagoan? Boleh, jagoan Anda maksudnya ya, disampaikan di 0812-122-9200 ataupun juga boleh melalui TikTok nih, saya lagi tungguin sekarang ya. Selamat pagi untuk yang masih station terus bersama dengan kami. Rara Kalesaran masih akan terus menemani sampai dengan tuntas Sonora Pagi di pukul 10. Yang mau menyapa, memberikan informasi cuaca lalu lintas juga boleh. Yang mau memberikan pendapat juga saya nantikan. Pokoknya jangan kemana-mana.